0: Me up.
1: Oke, teman Pradua, requestan yang sudah masuk nih teman Pradua ya. Udah beberapa juga yang sudah stay di 96,8 FM Pradua dari Makassar ternyata pagi hari ini teman Pradua ya. Dan mengawali untuk kalian semua udah pilih lagu yang kamu suka di lagu pilihan kamu, aku akan puterin lagunya NPD dengan Sempurnanya Aku Untuk Dirimu di pagi hari. Ada tusin tambahan, tidak jelas. Nah, oke deh teman Pradua. Tapi BDB aku mau kasih lagu-lagu ini buat teman-teman yang sudah pilih-pilih lagunya. Yang Angel, thank you banget buat Angel udah pilih lagunya Sempurnanya. Terus juga ada dari Wawan. Dan juga satu lagi tadi siapa ya yang sudah pilih? Oh, ada Andika lagi. Andika yang paling rajin sekali setiap pagi masuk ya. Oke deh, untuk kamu yang udah stay di 96,8 FM Pradua dari Makassar, let's start our NPD for today with Sempurnanya.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Teman terbaik kamu.

Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik mempertemukan band metalcore Killa Devia dengan komunitas tradisi Rapai Pase Raja Bua. Kolaborasi ini membuktikan musik keras dan musik akar bisa bersatu tanpa menghapus identitas. Hasilnya adalah video klip Hitam, lagu ciptaan Killa Devia yang diaransemen ulang dengan irama Rapai Pase.

Kalau kamu teman berdua belum memilih lagu yang kamu suka, kita pasti bakal nungguin kamu di 08 11 410 968 atau di area Discord berdua Makassar. Atau teman berdua kamu bisa juga gabung lewat RRI Digital ya teman berdua. Dan buat kamu yang belum download RRI Digital, kamu buruan bisa gabung di App Store ataupun Play Store ya. Terus kamu cari RRI Digital nih teman berdua. Kenapa RRI Digital keren banget? Ini salah satu aplikasi yang keren banget dan wajib kamu punya, karena kamu bisa terhubung dengan RRI seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terus informasi di dalamnya lengkap banget. Terus kalau bisa ada mendengarkan lagu tanpa iklan. Banyak banget podcast dari seluruh RRI yang ada di Indonesia. Pro 1, Pro 2, Pro 4, Pro 5. Banyak banget nih teman Pro 2 yang bisa kamu dapetin di sana. Buruan makanya download sekarang juga ya teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya kita bakalan puterin lagu tadi. Kalau bisa sudah diputerin lagunya NPD dengan Sempurnanya Aku. Iya, dan memang orang juga bikin di Sempurnanya Aku gitu teman berdua. Terus selanjutnya saya mau ke Lenny dulu deh teman berdua ya. Sudah dipilih sama Ego. Aku mau kasih lagunya dengan Destiny. Terus juga aku bakalan kasih lagunya siapa lagi ya teman berdua ya. Yang masih pengen gabung, saya masih bakalan nungguin kamu di 08 11 410 968 dari Skor Pro Makassar. Oke, aku akan tersambung dengan lagunya Gia Indrawari dengan Seribu Kali ya teman berdua ya. Seribu kali kau pergi, bukan di beda itu kelihatan tuh. Jangan dilanjut ya teman berdua ya. Kita tungguin kamu gabung di hari ini di Sepada teman Pro 2 masih bareng Isan sampai dengan jam 10 nantinya. Jadi buruan sekarang juga yang masih pengen gabung, saya masih bakalan nungguin buat kalian-kalian semua. So don't go anywhere and keep running on dan support KFM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Fisik teman Perdo udah menemani kalian semua untuk pagi hari ini. Dan untuk kalian semua yang udah pilih-pilih lagu, thank you banget. Dan thank you so much ya teman Perdo. Masih ada satu jam perjumpaan kita untuk hari ini, di jam 9 sampai dengan jam 10 nantinya. Dan kita bakalan kasih kamu kesempatan lagi untuk bisa gabung di 08 11 10 968, RRI Rizkot Perdua Makassar, atau lewat RRI Digital. Langsung aja kamu komen ya di kolom komentar Perdua RRI Makassar. Dan untuk hari ini teman Perdua, karena temanya kita lingkungan gitu ya, pastinya lingkungan itu ngaruh banget buat kesehatan kita physically, mentally, dan yang lainnya ya, ya. Pastinya lingkungan yang sangat sehat berpengaruh pada kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Ketika lingkungan bersih, aman, nyaman, tenteram, kualitas hidup juga akan meningkat, baik secara fisik, mental, maupun sosial ya teman Perdua. Ada beberapa cirinya, dan lingkungan sehat dan mendukung masyarakat sejahtera dan bahagia. Atau mungkin kamu juga punya cerita tentang lingkungan yang bersih, sehat, dan membawa kebahagiaan buat kalian dan juga orang-orang yang di sekitar kamu. Kamu bisa gabung dan ceritain bareng kita. Kalau tidak, kenapa di teman Perdua? Alasannya apa? Atau mau apa di lingkungan kamu yang pengen diperbaharui dan dibenahi? Kamu bisa gabung sekarang juga. Ihsan bakalan tungguin kamu semua sampai dengan jam 10 pagi.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Still running on 6.0 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu di Spada, teman Pradua ya. Dan sekarang udah 9:30 nih, dan aku mau kasih tau kamu beberapa hal yang mendukung masyarakat sejahtera dan juga bahagia pastinya, teman Pradua, yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan yang sehat dan juga untuk kesejahteraan masyarakat dan juga kebahagiaan masyarakat. Yang pertama nih teman Pradua, udara bersih dan juga minim polusi, ini betul-betul membantu kesehatan pernapasan dan membuat aktivitas lebih nyaman. That's why mungkin ada beberapa tempat yang biasanya menerapkan CFD, terus juga ada beberapa daerah yang memang penggunaan kendaraan itu dibatasi gitu teman Pradua ya. Dan pastinya selain udara bersih dan juga minim polusi adalah air bersih yang tersedia di teman Pradua. Ini juga penting banget untuk menjaga kesehatan dan juga kebersihan dan mencegah penyakit. Pengolahan sampah yang baik juga itu dibutuhkan di teman Pradua, karena lingkungan yang tidak kumuh gitu, bebas bau dan mengurangi resiko banjir serta penyakit sangat dibutuhkan untuk masyarakat.

Oke, teman Pre2 yang lagi saja di 96,8 FM Pre2 RRI Makassar. Pokoknya dalam beberapa lingkungan yang sehat gitu, teman Pre2 yang mendukung masyarakat sejahtera dan juga bahagia. Penting banget tuh yang namanya lingkungan hijau juga di teman Pre2, kayak tanaman, pepohonan dan juga area terbuka yang betul-betul membantu mengurangi stres dan membuat suasana lebih adem gitu. Kayak hubungan sosial yang baik juga penting, tetangga saling membantu, gotong royong dan juga menjaga keamanan bersama gitu ya. Selain itu teman Pre2, gaya hidup sehat kita harus punya itu, karena masyarakat yang terbiasa olahraga, makan sehat dan menjaga kebersihan lingkungan akan memiliki dukungan untuk sejahtera dan juga bahagia. Selain itu teman Pre2, pendidikan dan juga kesadaran lingkungan juga penting banget. Orang lebih penting dan lebih peduli terhadap alam dan masa depan bersama. Kalau ini betul-betul terjalankan, pastinya lingkungan sehat bukan hanya mimpi gitu teman Pre2, dan bukan cuma tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Dan hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik dan menjaga kebersihan sekitar sudah memberi dampak yang besar di teman Pre2. Lingkungan yang baik menciptakan pikiran yang sehat, dan masyarakat yang sehat lebih mudah hidup sejahtera dan bahagia di teman Pre2. Oke, dan mungkin untuk hari ini teman Pre2 itu dulu kita bahas ya untuk edisi hari ini. Aku mau ngucapin thank you so much aja yang udah teman Nisa dari tadi, dari jam 5 sampai sekarang gitu ya. Dan jangan lupa sebentar di jam 10 sampai dengan jam 11 bakal ada lagu-lagu yang akan menemani kalian semua. So don't go anywhere and keep running on 96.8 FM Pre2 RRI Makassar. And it's time to meet to release. And from here is Isan pamit, sampai ketemu besok hari, and bye-bye.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
5: Teman terbaik kamu.

RRI dalam esensi buku. Atomic Habit, ditulis oleh James Clear, adalah buku yang membahas bagaimana kita dapat mengubah hidup kita dengan merubah kebiasaan-kebiasaan kecil. Atomic Habits adalah panduan praktis yang kuat untuk merubah hidup Anda melalui perubahan kebiasaan. James Clear membawa pembaca melalui proses yang terinci tentang bagaimana perubahan kecil dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari dapat menghasilkan perubahan besar dalam jangka panjang. Buku ini sangat bermanfaat karena tidak hanya memberikan wawasan teoritis, tetapi juga menyediakan strategi yang dapat dijalankan oleh siapa saja. Konsep hukum kebiasaan dan hukum perubahan kebiasaan yang diterapkan oleh Clear sangat mudah dipahami. Selain itu, buku ini menyajikan banyak contoh nyata dan cerita inspiratif dari individu yang telah berhasil mengubah hidup mereka melalui penerapan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku ini. Poin penting yang diajarkan oleh Clear, seperti membuat kebiasaan mudah, menarik, dan bermanfaat, serta mengidentifikasi diri Anda dengan identitas yang diinginkan, dapat membantu siapa saja untuk merancang kehidupan yang lebih baik. Dalam rangkaian buku tentang pengembangan diri dan perubahan kebiasaan, Atomic Habits oleh James Clear adalah salah satu yang harus dibaca. Ini adalah panduan praktis yang memberikan alat yang diperlukan untuk meraih tujuan, baik besar maupun kecil, dengan langkah-langkah kecil yang diambil setiap hari. Dalam buku Atomic Habit, kita akan menemukan beberapa kebiasaan-kebiasaan kecil yang dapat mengubah hidup kita. Yang pertama adalah hukum kebiasaan. James Clear membahas konsep bahwa kebiasaan kecil atau atomic dapat memiliki dampak besar pada hidup kita seiring waktu. Dia menekankan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa hasil yang besar. Kedua adalah hukum perubahan kebiasaan. Buku ini memperkenalkan 4 hukum perubahan kebiasaan, yaitu membuatnya mudah, membuatnya menarik, membuatnya bermanfaat, dan membuatnya terjadwal. Ini tentunya membantu dalam merancang kebiasaan baru dan membuang kebiasaan buruk. Buku ini memberikan panduan praktis tentang bagaimana merancang, mempertahankan, dan meningkatkan kebiasaan-kebiasaan yang positif dalam hidup Anda. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: request Volkswagen Sport.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Santai siang teman Pro 2, hari ini dibuka sama lagunya Mario Geklau, Salah Kaprah. Tenang aja buat kamu yang mungkin udah ngerasain dakdikduk ser di pandangan yang pertama, ya siapa tahu aja jadi pertanda ya. Coba diajak lagi ketemuan 2 kali, 3 kali, kalau udah sampai 12 kali deh kayaknya ketemuannya dan masih deg-degan, nah bisa jadi kamu falling in love. Nah supaya falling in love kamu terasa sangat lebih menyenangkan, kamu bisa request lagu Era Butterfly di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 nanti bareng sama Naura. Jadi kamu boleh request Indonesia atau juga mancanegara, langsung WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram langsung DM di @rri_pro2makassar. Buat kamu yang dengerin via streaming, kamu juga bisa request tapi lewat aplikasi RRI Digital. Jadi nanti di situ ada icon komentar, kamu tulis aja, kirim salam atau kasih kata-kata hari ini, atau yang lagi di jalan boleh di-sharing juga info lalu lintas di sekitaran kamu, karena nanti sampai jam 12 kamu bebas atur playlist lagu Pro 2 Makassar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Balik lagi di Pradua Hitlist di Santai Siang bareng sama Naura. Hari ini kamu bebas request lagu apa aja, Indonesia atau mancanegara. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, pastiin untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Yang pakai kendaraan roda 2, helmnya jangan lupa yang berstandar SNI ya, bukan yang berstandar fashion. Karena kan ada itu yang pakai helm setengah kepala aja gitu. Memang cantik, tapi keselamatan dan keamanan nomor 1. Lama-lama ini saya direkrut jadi poluan ini. Tapi by the way, teman Pradua yang di jalan dengerin kita boleh ikutan request lagu sambil kirim salam juga boleh, dan kasih tahu info lalu lintas di sekitaran kamu, Indonesia atau mancanegara. Gabung sama Naura di WhatsApp 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram @RRI_Pradua Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming. Ada Adelia di Instagram Pradua Makassar, katanya pengen diputerin lagunya Delantis yang judulnya Bunga Maaf. Lagunya buat dia aja yang jauh di sana, sampai kan permohonan maafku lewat lagu ini kak. Okay. Biasanya tuh perempuan susah untuk minta maaf ya, tapi ini Adelia, kamu the best. Okay, kita masukin Delantis ya yang Bunga Maaf. Satu lagi nih dari Taria. Taria katanya minta diputerin lagunya Lola Yang yang judulnya Messi. Lagunya buat teman Pradua aja kakak, semangat siarannya, thank you. Kamu juga semangat, ngapain aja kamu hari ini, kerja tugas, kerja kantor atau apapun itu, happy kiyo selalu. Yang lain aku masih tungguin ya requestan kamu sampai jam 12 siang.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
5: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Balik lagi di Pro 2 Hitlist di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Sempurnanya aku teman Pro 2 dari NVD ini tadi requestan dari Muhammad Ilman 05. Katanya kakak kirim salam dulu buat anak-anak Katawa di Antang. Ada Muhammad Firagil, terus juga buat Rizal, buat Vano katanya. Dan yang terakhir David Helmi Pratama, ada Karuftup. Nah itu katanya Ilman Bede. Itu kode-kode anak muda zaman now ya, nongkrong-nongkrong. Thank you so much. Saya yakin kalian semua adalah pemuda-pemuda sempurna di Antang sana. Yang lain boleh ikutan gabung juga WhatsApp sambil kirim-kirim salam sama kayak Ilman tadi. Kalau kamu gak punya pasangan buat ditemenin kirim salam, boleh lewat bestie. Gak punya bestie, bisa lewat keluarga. Gak punya keluarga juga, nanti kita sama-sama bikin keluarga. Kartu keluarga kali ya. Boleh WhatsApp langsung di 08 11 410 968, atau boleh juga di Instagram @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming. Di WhatsApp ada Tias yang udah ikutan gabung hari ini, katanya minta dulu diputarkan lagunya Katy Perry yang judulnya The One That Got Away. Ini memang lagi hits lagi sekarang di aplikasi, jadi banyak yang jadikan sound untuk sesuatu yang agak lumayan sedih ya. Nanti kita bakal dengerin sama-sama satu lagi deh di Instagram. Tadi ada dari Helmi Pratama, minta diputarkan lagunya Josh Florentino yang judulnya Dan Terjadi Lagi. Lagunya buat teman Pro 2 aja kakak, semangat. Thank you buat kamu Helmi Pratama. Yang lain aku masih tungguin sampai jam 12 siang.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Masih bareng sama Naura di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Hari ini nemenin kamu sambil nungguin break makan siang. Dan buat calon imam idaman, nungguin kamu juga buat prepare sholat Jumat. Boleh sambil ikutan request lagu Indonesia atau mancanegara. Kirim-kirim salam juga boleh, atau sharing ke kita info lalu lintas, atau mungkin info cuaca buat kamu yang ada di luar kota Makassar, boleh banget. Dan aku pengen sapa dulu teman Pro 2 yang dari tadi udah agak-agak lumayan nge-spam di WhatsApp. Ada Putri Indasari. Putri, ini temanku sebenarnya, Putri bestiku. Spam. Kakak, requestkan putarkan Kak dulu lagunya Smash. Oke, kita masukin ya lagunya Smash yang judulnya Ini Kak Cinta. Terus juga karena kayaknya ini menit terakhir di Pro 2 Hitlist untuk hari ini, kita absen-absen aja yang udah ikutan gabung, karena kalau diputar semua requestannya kayaknya butuh lebih dari 2 hari. Special program Pro 2 Hitlist. Ada Afik Rashid. Terus juga selamat siang buat kamu Wirayuda Nasution. Terus juga ada Muhammad Fajar. Terus Muhammad Rifki juga udah ikutan gabung. Ada Randy juga. Terus juga ada dari mana tadi ini, ada Lian underscore SC. Dan ada dari Haspiani underscore HAN. And thank you ya udah ikutan absen-absen di Pro 2 Hitlist hari ini. Dan buat teman Pro 2, kita bakal puterin lagunya Putri Smash, Ini Kak Cinta.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital dan masih di Santai Siang juga. Di jam 12 siang, teman Pro 2 hari ini ada ngulik ngobrolin UMKM dan juga kuliner. Aku pengen ajak teman Pro 2 untuk nostalgia lagi beberapa tren makanan yang memang sempat viral dan hits banget. Jadi kayak kamu bukan anak hits kalau enggak pernah coba makanan viral ini gitu. Ada yang masih bertahan, ada juga yang udah hilang. Jadi kita flashback dulu ya teman Pro 2, apa aja sih makanan atau minuman yang hits di zamannya, dan pastinya banyak banget yang FOMO-FOMO, ada yang dijadiin bisnis atau justru FOMO pengen coba semuanya. Nanti kita akan bahas, jadi jangan kemana-mana.

0: pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di Ngulik, ngobrolin UMKM dan juga kuliner di Santai Siang. Hari ini teman Pro 2 kita bakal ngebahas beberapa makanan atau jajanan hits pada masanya yang mungkin sekarang udah gak pernah kelihatan lagi, tapi benar-benar zaman dulu itu kayak setiap titik itu pasti ada. Nah, kita ke makanan pertama dulu teman Pro 2. Pasti ini hampir semua teman-teman pasti pernah coba, es kepal Milo. Yes, jadi memang untuk awal kemunculan es kepal Milo ini di media sosial ini langsung banget diminati oleh kalangan remaja, di mana penjual es kepal Milo ini mulai menjamur juga di mana-mana pasti ada. Bahkan kalau diingat nih, outlet penjual es kepal Milo itu kayaknya setiap titik itu ada dan rame sama pembelinya. Tapi sayang banget teman Pro 2, untuk popularitasnya ternyata kurang bertahan lama, bahkan ada yang kurang dari 1 tahun kali ya kalau dihitung-hitung. Nah, salah satu alasan redupnya popularitas es kepal Milo ini diduga karena cara pembuatannya yang mungkin mudah, jadi orang itu gampang bikin di rumah sendiri. Dan selain itu juga, jajanan viral ini sempat mendapat kritik oleh ahli kesehatan mengenai kandungan gula persajian es kepal Milo yang ternyata terdiri dari es batu halus, susu kental manis, Milo kental, Milo bubuk, dan juga tambahan topping manis lainnya yang dinilai dapat memicu obesitas dan juga diabetes. Ada ingat gak sih teman Pro 2 untuk es kepal Milo ini kira-kira kemarin viralnya di tahun berapa ya?

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu masih di ngulik ngobrolin UMKM dan juga kuliner teman Pro 2, beberapa jajanan atau makanan viral yang sempat hits pada masanya. Ada yang masih ada juga yang udah hilang. Gak tahu apakah karena udah bosan atau gimana gitu. Nah, salah satunya adalah pisang nugget dengan aneka topping. Ini kalau enggak salah itu di tahun 2018-an. Dimana, 2017 teman Pro 2 viralnya. Memang media sosial itu rame banget sama tren makanan banana nugget atau pisang nugget yang pastinya beda sama pisang goreng ya. Kalau pisang goreng kan tinggal digoreng. Nah, kalau pisang nugget ini punya ciri khas dengan menggunakan tepung panir atau tepung roti untuk bagian luar pisang. Nah, pisang goreng yang serupa dengan nugget ini diberi topping kekinian yang beraneka ragam, mulai dari selai coklat, keju, Nutella, Ovaltine, green tea, Oreo, bahkan sampai Kit Kat. Dan sayang banget untuk eksistensi cemilan pisang nugget ini ternyata nggak bertahan lama. Bahkan kalau di tahun sekarang udah jarang ya ada pisang nugget. Ada sih, masih ada, cuman tidak seviral di tahun 2017 kemarin. Jadi ini juga bisa jadi rekomendasi buat kamu yang pengen bikin bisnis atau usaha makanan dan bingung kira-kira apa. Kamu bisa flashback lagi, ambil lagi makanan-makanan yang sempat viral, tinggal dibikinkan inovasi yang lain atau bahkan nama yang lain juga. Masih banyak sebenarnya teman Pro 2, ada es krim pot juga, masih inget kan? Es krim yang kayak seolah-olah kita makan tanah dari pot, terus juga ada donat Indomie, ada juga mango smoothies Thailand, terus juga ini yang paling viral pas zaman-zaman Covid, dalgona coffee. Ya kan, siapa di sini yang pernah bikin dalgona coffee di rumahnya sampai itu tangannya pegal-pegal. Tapi kalau zaman sekarang, harus mie bikin.

pakai manual ya, karena sekarang kan sudah ada juga alatnya dengan harga yang murah di toko online, kamu bisa dapatkan juga. Tapi buat kamu yang memang bisa fokus di bisnis jajanan nostalgia, itu bisa menjadi pilihan nostalgia es krim pot, dalgona coffee, karena kadang kita juga butuh bukan buat makannya, tapi buat di story karena ingin bernostalgia gitu. Itu dia untuk ngulik hari ini teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi di jam 1 siang, kita bakal update informasi dari dunia olahraga.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 1 siang, teman Pro 2, saatnya kita update dulu informasi dari dunia olahraga di Pro 2 Sport. Ada 3 informasi yang kita siapin dari rri.co.id. Kita ke informasi yang pertama, ada Eliano Reijnders yang menargetkan kemenangan Persib Bandung pada laga terakhir. Ia ingin pesta juara semakin meriah bersama Boboto, di mana pemain naturalisasi itu menilai laga akhir musim ini ibarat final. Menang atas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Sabtu 23 Mei 2026 ini akan melengkapi perjuangan mereka selama satu musim nanti. Dan tidak hanya mengejar juara musim ini, tapi ternyata skuad Pangeran Biru tersebut ingin membalas kekalahan dari Persijap, di mana putaran pertama Persijap menang 2-1 di Stadion Gelora Bumi Kartini tahun lalu. Dan sudah dipastikan juga teman Pro 2 kalau duel Persib melawan Persijap akan dibanjiri pendukung tuan rumah. Reijnders berharap juga dukungan besar Boboto untuk menambah energi mereka di lapangan nantinya. Dan untuk informasi lebih lanjut lagi teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: 2 FM Makassar.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu masih di Pro 2 Sport. Teman Pro 2 ada Charlie Put with How Long. Requestan dari Ramadan. Gak apa-apa, kita ikutin aja di Pro 2 Sport hari ini. Katanya lagunya buat teman Pro 2 aja. Oke, kita sambil update informasi dari dunia olahraga ya. Kali ini masih dari rri.co.id. Ada Federasi Bola Basket Indonesia atau FIBA yang resmi menetapkan pembagian grup untuk ajang FIBA 3x3 World Tour Shanghai 2026. Pertandingan ini akan berlangsung di Shanghai, China pada 30 sampai 31 Mei 2026. Dan untuk tim asal Serbia, Liman, itu ditetapkan sebagai unggulan pertama dalam turnamen tersebut. Berdasarkan keterangan resmi dari FIBA 3x3 Kamis 21 Mei 2026 kemarin, Liman mendapatkan status unggulan utama. Berkat performa konsisten mereka sepanjang awal musim World Tour 2026, Liman nanti akan memimpin persaingan di grup A bersama dengan wakil Serbia Krenva Zvezda. Lumayan susah namanya ya. Serta tim tuan rumah juga ada Deking, di mana pertemuan dua tim Serbia dalam satu grup tersebut diprediksi menghadirkan persaingan sengit sejak fase awal turnamen. Liman juga berupaya mempertahankan performa impresif mereka demi membuka peluang meraih gelar di Shanghai nanti. Sementara itu, teman Pro 2 untuk unggulan kedua ditempati oleh Skyliners dari Jerman, di mana mereka tergabung di grup B bersama dengan Hangzhou dari China dan juga Sansar Embeng dari Mongolia. Untuk informasi lebih lengkap lagi, teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Pro 2 Sport, teman Pro 2. Informasi terakhir sebelum pamit dulu dari informasi dari dunia olahraga. Kali ini ada keputusan FIFA yang menambah peserta Piala Dunia menjadi 48 negara yang akhirnya membuahkan hasil. 4 negara debutan berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Ada pengamat sepak bola Indonesia Opan Lamara yang menilai kebijakan itu membuka peluang lebih luas bagi negara-negara di berbagai zona. Menurutnya, banyak negara yang kini bisa merasakan atmosfer kompetisi sepak bola terbesar dunia. 4 negara debutan berasal dari 3 konfederasi yang berbeda. Ada Yordania dan Uzbekistan lolos dari Asia, ada juga Tanjung Verde dari Afrika, serta Curacao dari CONCACAF. Dan di sisi lain, beberapa negara besar ternyata justru gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Ada Italia yang kembali absen setelah sebelumnya juga gagal pada 2 edisi terakhir. Dan selain itu, teman Pro 2, kegagalan dari Italia menunjukkan penurunan prestasi yang cukup serius menurut Opan Lamara, di mana sebelumnya Italia juga disingkirkan oleh Swedia, sementara kini mereka kalah bersaing dari Norwegia. Opan juga menyoroti peluang negara Asia setelah kuota bertambah secara signifikan, di mana ia menilai kawasan Asia Tenggara harus memaksimalkan tambahan slot tersebut. Nah, Indonesia sendiri, teman Pro 2, sebenarnya dinilai memiliki peluang besar lolos ke Piala Dunia. Namun, kesempatan itu belum berhasil dimanfaatkan secara maksimal hingga saat ini. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi, teman Pro 2, bisa kamu baca di rri.co.id atau update terus informasi olahraga kamu setiap hari di Santai Siang di Pro 2 Sport dari jam 1 sampai jam 2 siang. Habis ini jangan kemana-mana karena kita masih bakal update informasi dari dunia entertainment.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

0: Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik. Kamu masih di Santai Siang di Pro 2 Entertainment, teman Pro 2 informasi dari dunia selebriti, musik atau juga film, kita update terus buat kamu. Nah, kali ini datang dari penyanyi Isyana Saraswati yang kembali menghadirkan warna baru lewat album kelimanya bertajuk Eklektiko. Nah, proyek multi chapter ini menampilkan sisi berbeda dari Isyana, termasuk aksi menari yang untuk pertama kalinya dia tampilkan di lagu berjudul Burn. Dalam jumpa pers di kawasan Senayan Jakarta Rabu 20 Mei kemarin, Isyana menjelaskan kalau Burn ini menjadi salah satu track utama di album tersebut karena mempresentasikan energi paling intens dari dirinya. Nah, lagu ini mengusung nuansa rock yang dinamis dan juga ritme dipadukan dengan elemen groovy yang kuat dan dibuat lebih terasa lewat koreografi. Nah, di video klipnya sendiri, teman Pro 2, Isyana ini bahkan melibatkan 60 penari latar untuk memperkuat konsep lagu tersebut. Pelantun dari lagu Tetap Dalam Jiwa ini juga menghadirkan musik bertema olahraga, katanya pengennya kayak gitu, dengan sentuhan metal khas Isyana. Memang kalau kita lihat transformasi dari awal munculnya Isyana Saraswati sebagai single, penyanyi single ya, akhirnya sekarang mengeluarkan album kelima itu memang bisa dibilang beda banget dari yang lagunya melau-melau cewek-cewek gimana gitu. Akhirnya berganti jadi agak-agak lumayan rock and metal. Nah, tapi selain Burn, Isyana juga menempatkan lagu Be Alright sebagai salah satu fokus track berikutnya di album Eklektiko, di mana di lagu tersebut ia menggandeng Kamga sebagai kolaborator. Nah, katanya kalau untuk lagu Be Alright ini disebut menghadirkan warna berbeda dibandingkan dengan karya-karya Isyana sebelumnya yang memang identik dengan nuansa metal. Nah, lagu ini justru mungkin balik lagi ke zaman dulunya yang terdengar lebih ke R&B dan juga easy listening. Mungkin untuk seimbang aja kali ya, yang suka Isyana versi santai atau yang versi rocker juga ada. Tapi untuk album Eklektiko ini dijadwalkan mulai bisa didengarkan secara penuh di berbagai platform streaming digital kemarin 21 Mei 2026. Jadi kalau kamu pengen dengerin lagunya, langsung aja kamu cari lagu atau album terbaru dari Isyana Saraswati.
1: Are you on our way?
2: Yaelah Inggris, gua udah jalan, kita lagi nyampe.
1: I have your location. You haven't even left.

0: tembok. Kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Lah, kok Pro 2 Hitlist? Kayaknya ini memang jam-jam rawan ya, jam-jam ngantuk. Penyiarnya saja jadi tidak fokus. Pro 2 Entertainment kali ini datang dari dunia film. Buat kamu pencinta film horor, satu lagi film horor Indonesia bisa jadi referensi buat kamu yang bingung menghabiskan akhir minggu ini ngapain. Nah, ada film horor psikologis terbaru karya Nan Entertainment yang berjudul Kamu Harus Mati, siap tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 21 Mei 2026 kemarin. Dan film ini ternyata menawarkan teror yang tidak hanya mengandalkan jump scare, tapi juga permainan trauma dan juga kondisi mental tokoh utamanya. Disutradarai oleh tema Patroza serta diproduseri oleh Muhammad Hanato dan Ninin Musa, Kamu Harus Mati ini mengikuti kisah Meta, yaitu seorang perempuan muda yang dihantui masa lalu setelah kehilangan kekasihnya Sam dalam tragedi beberapa tahun yang lalu. Nah, sejak kejadian itu Meta ini terus mengalami halusinasi dan merasa diteror sosok misterius yang diyakininya berkaitan dengan orang-orang di sekitarnya. Tapi kekuatan tersebut ternyata justru dianggap gangguan mental oleh dua sahabatnya, yaitu Dona dan Casey, di mana situasi itu membuat hubungan persahabatan mereka ini perlahan retak dan akhirnya Meta ini harus menghadapi rasa takut seorang diri di tengah teror yang semakin intens yang ia alami. Dan tentunya teman Pro 2, ketegangan dalam film ini mulai meningkat nih saat berbagai kejadian aneh justru mengincar sahabatnya, yaitu Dona dan Casey, di mana di tengah kondisi mental yang makin rapuh ternyata Meta ini juga berusaha memecahkan misteri demi menyelamatkan dirinya dan juga orang-orang di sekitarnya. Dan sebagai produser, Muhammad Hananto menyebutkan kalau film ini hadir dengan pendekatan horor yang berbeda karena memadukan nuansa psikologis dengan konflik emosional yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ini bisa dibilang warna baru juga ya, kalau horor kan biasanya memang horor. Nah, ini karena menyangkut ada trauma, karena memang kadang mistis dan medis itu kurang bisa bersatu gitu. Kadang kalau kita bilang ini mistis, ternyata ada ilmu medisnya. Kita bilang ini masalah medis, tapi lebih ke mistis. Jadi bingung. Jadi untuk yang penasaran gimana sih mistis dan medis ini bisa bergabung ya, antara horor dan juga psikologis, kamu bisa nonton filmnya di bioskop kesayangan kamu bareng orang kesayangan kamu juga.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. We have BTS, Dynamite teman Pro 2. Mana suaranya para ARMY-ARMY di Indonesia? Karena kan bentar lagi nih BTS bakar tour dan termasuk juga di Jakarta. Udah siap tabungannya? Kalau masalah mental mah udah siap. Yang mungkin agak masih belum siap itu adalah finansial ya. Tapi tenang aja karena ada banyak pilihan buat kamu yang punya beberapa patokan budget untuk bisa nonton langsung BTS yang memang akan resmi menggelar konser World Tour Ariran di Jakarta selama 2 hari 26 dan juga 27 Desember 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, di mana kabar yang sudah lama banget dinantikan sama ARMY Indonesia ini datang lengkap dengan detail dari seat plan, harga tiket, bahkan jadwal war tiketnya juga. Nah, harga tiketnya nih teman Pro 2 dimulai dari harga 1,8 juta sampai 4,5 juta. Untuk 1,8 juta itu di cut 3. Terus juga kalau 4,5 juta itu di VIP package yang mencakup akses soundcheck. Terus juga ada poster resminya juga. Kamu juga bisa dapat gift set eksklusif. Dan juga pastinya ada jalur khusus merchandise. Jadi itu untuk yang VIP ya. Jadi semua harga ini belum termasuk pajak dan juga biaya adminnya. Nah, untuk pembeliannya teman Pro 2, untuk tiket ARMY membership pre-sale itu dibuka 9 Juni 2026 di jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Jadi kalau di Makassar itu jam 1 siang. Kamu bisa cari di tiket.com. Dan sementara itu untuk general on sale itu nanti nyusulnya di tanggal 11 Juni 2026, sama juga jamnya kalau waktu Indonesia Barat jam 12 siang, kalau di Makassar itu jam 1 siang. Nah, registrasi membership pre-sale via Weverse ini juga sudah dibuka dari hari ini 22 Mei sampai nanti 27 Mei 2026. Nah, dengan kapasitas Gelora Bung Karno yang besar banget dan juga pastinya antusiasme ARMY Indonesia ini bisa dibilang tidak perlu diragukan lagi. Jadi untuk war tiketnya ini diprediksi akan sangat-sangat sampai berdarah-darah istilahnya anak muda zaman sekarang ya. Jadi kamu memang harus mempersiapkan beberapa hal untuk bisa mendapatkan tiketnya buat kamu yang memang pengen nonton. Yang pertama adalah pembayaran, yang kedua adalah jaringan, dan yang ketiga adalah perangkat lebih dari satu. Nah, kalau mungkin kamu ngerasa kurang yakin sama jaringan di lokasi kamu, atau juga mungkin kurang yakin nih kira-kira saya dapat atau tidak, kamu bisa cari JusTip war tiket yang benar-benar terpercaya. Oke, pokoknya selamat buat para ARMY, bentar lagi ketemu sama idol-idol favoritnya. Dan itu dia tadi juga menjadi penutup untuk Pro 2 Entertainment hari ini. Nanti kita bakal balik lagi di Santai Siang masih bareng sama Naura juga. Kita update informasi di seputar Sulawesi Selatan di Lock In Local Information.

0: Gimana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

0: kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Bila 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar. Makassar.
1: Aktif, akselerasi, kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Di Lapas Kelas 2 Merauke, lahir sebuah grup rap bernama El Pama Prison. Beranggotakan 10 warga binaan, mereka tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga berkarya lewat hip-hop, didukung penuh oleh kepala lapas. Dari panggung showcase hingga kompetisi rap and dance competition hip-hop, El Pama Prison terus menunjukkan kemampuan mereka. Karya This Is Squad El Pama terpilih untuk dibuat video klip dan dipublikasikan di platform digital. Lewat lagu This Is Squad El Pama, mereka ingin menghapus stigma sampah masyarakat. Mereka hanya salah jalan

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Informasi seputar lokal teman Pro 2 atau di Sulawesi Selatan di login local information bareng sama Naura hari ini dan dilansir dari rri.co.id. Langsung aja kita ke informasi yang pertama, ada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang memperkuat transportasi perpustakaan dan budaya literasi di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI seiring keberhasilan Sulsel mempertahankan peringkat pertama nasional dalam indeks pembangunan literasi masyarakat selama 2 tahun berturut-turut. Komitmen tersebut mengemuka dalam webinar ASN Adaptif Seri 60 bertema Merawat Pustaka Martabat Bangsa yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sulsel bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Sulsel Kamis 21 Mei 2026. Dalam kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-46 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Hari Buku Nasional 2026, dan Hari Arsip Nasional ke-55. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih di login local information, teman Pro 2, ada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang menerima bantuan kemasyarakatan atau Banmas Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara simbolis oleh tim Sekretariat Kepresidenan Republik Indonesia Rio Gunawan kepada Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman di Aula Astacita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Kamis 21 Mei 2026 kemarin. Kegiatan tersebut juga turut dihadiri para Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulawesi Selatan, serta para petani dan juga peternak sapi dari berbagai daerah di Sulsel. Dalam kesempatan tersebut, Sulawesi Selatan menerima total 25 ekor sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan bobot masing-masing sapi mencapai lebih dari 1 ton. Adapun rinciannya, teman Pro 2, bisa kamu baca secara lengkap di rri.co.id, dan nanti kita akan balik lagi dengan informasi terkait dengan stabilitas harga Idul Adha di mana pemerintah Kabupaten Takalar menggelar gerakan pangan murah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih di login juga teman Pro 2 kali ini, masih dari rri.co.id juga. Ada Wakil Bupati Takalar Hengki Yasin yang memantau langsung pelaksanaan gerakan pangan murah atau GPM yang digelar dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan pemantauan tersebut berlangsung di pelataran Islamic Center Takalar pada Kamis 21 Mei 2020. Kemarin, kehadiran Wakil Bupati Takalar di lokasi gerakan pangan murah didampingi oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Takalar. Di antaranya ada Wakapolres Takalar, Kasdim 1426 Takalar, dan juga perwakilan dari Kejaksaan Negeri Takalar, ada Lurah Sekecamatan Patalasang juga, dan Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan juga Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar. Nah, sinergi ini menunjukkan komitmen bersama pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum dalam menjaga stabilitas harga dan juga ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat. Dalam tinjauannya, Bupati Takalar Hengki Yasin menyampaikan bahwa gerakan pangan murah tersebut merupakan langkah konkret pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok yang kerap terjadi menjelang Hari Raya Besar Keagamaan. Dan pantauan di lokasi juga menunjukkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat, di mana ratusan warga berbondong-bondong mendatangi stan pangan murah sejak pagi hari untuk mendapatkan berbagai komoditas pokok seperti beras, minyak goreng, gula, telur, dan juga bumbu dapur dengan harga di bawah pasar. Nah, pemerintah Kabupaten Takalar berharap kegiatan ini bisa meringankan beban ekonomi keluarga, tetapi juga mampu menjaga laju

playlist lagu Pro2 Makassar. Eh, jangan lupa download aplikasi RRI Digital supaya kamu bisa dengerin kita via streaming di mana aja dan kapan aja di App Store atau di Play Store HP kamu. Follow sosial media kita juga, ada TikTok dan Instagram @RRI_Pro2Makassar. Aku Nora pamit dulu teman Pro2, lagu terakhir ini dia Jenny with Like Jenny.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 FM Prodera Rumah Kasar, teman terbaik kamu. Raisa featuring Roni Parulian, Tetap Bukan Kamu. Baru kita dengerin teman Pro 2. Gimana kabarnya? Semoga hari ini semuanya baik-baik, Ji. Happy-happy, ya kan? Apalagi kayaknya ini ada beberapa yang kayaknya work from home kali ya, WFH ya. Tapi tetap work ya. Tapi yang paling penting adalah teman Pro 2, semoga semuanya sehat-sehat ya toh, terus juga selalu Ji bahagia-bahagia. Janganlah sedih-sedih, janganlah bergalau-galau gitu. Kalaupun ada yang galau, enggak apa-apa, ditemani hari ini semoga Enggi dan juga nanti Fikar ya menemani kamu sampai di jam 8 di sore ceria hari ini, bisa bikin kamu sedikit jauh lebih happy lagi, oke? Okay? Dan seperti biasa ya teman Pro 2, kita bakalan seru-seruan lagi, banyak informasi update buat kamu. Dan nanti satu jam ke depan kita ngobrolin tentang pemuda yang pastinya bisa menginspirasi kamu, pemuda dengan segala aktivitasnya yang luar biasa ya, yang keren-keren, nanti kita bahas pokoknya, oke? Okay? Jadi jangan kemana mana teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, barengan sama Enggi sampai di jam 8 nanti.

0: ngecat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Balik lagi masih di 96,8 FM Prodo RRI Makassar. Teman terbaik kamu, teman Prodo. Hari ini kayaknya mau kan nge-recap beberapa penyanyi internasional ya, yang pastinya sudah cukup mengglobal, alias memang sudah targetnya tuh internasional nih gitu. Dan menurutku itu cukup banyak ya, dan memang dengan berbagai prestasinya mereka juga yang luar biasa, lagu-lagunya juga hits menurutku, karena memang bukan cuman kayak oh kita jangan tahu, tidak, tapi ternyata memang se-globally itu Ki, karena memang mungkin dari agensi luar juga sebenarnya, tapi dia selalu proud dengan ngomong bahwa dia adalah asli Indonesia, dan ya mereka mencintai Indonesia. Nah ini kayaknya harus aku bahas, karena nggak tahu kenapa lagi interest banget sama beberapa penyanyi asal Indonesia yang luar biasa, lagu-lagunya juga kayaknya standarnya bukan Mika kaleng-kaleng gitu, standarnya sudah ikut seperti internasional. Nah, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Jadi buat kamu teman Pro 2, kalau misalnya penasaran kira-kira siapa aja kah yang udah ku recap hari ini, walaupun sebenarnya mungkin tidak semua bisa ku recap teman Pro 2, karena pasti nanti banyak yang miss, tapi ini udah ku recap beberapa yang memang cukup catchy juga lah ya, sering kita dengerin. Oke, jangan kemana-mana.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

dan kita masih ngobrolin tentang beberapa musisi lah ya, yang memang asal Indonesia, tapi memang mereka tuh debut bener-bener kayaknya memang sudah mengincar global, Taman Pradua, ya, karena memang debut di agensi internasional. Nah, salah satunya tadi kita sempat dengerin juga lagunya ada Nona dengan Shoot. Ini kayaknya lagi banyak dibicarakan juga, karena menurutku ini tuh salah satu girl group yang ini boleh banget jadi salah satu standarnya di Indonesia. Dan untuk semua mungkin agensi-agensi yang nantinya begitu ya mau bikin juga girl group, boy group, coba dilihat dulu mungkin seperti apa yang menurutku akan bisa masuk ke internasional gitu ya. Dan ini kurasa tuh Nona salah satu grup yang bakalan lebih sukses lagi dari sekarang sih menurutku ya. Dan ini kan memang pastinya kalau dilihat dari member-membernya semuanya tuh Indonesia, Taman Pradua. Dan bahkan mereka ini resmi jadi girl group Indonesia pertama nih yang tampil di The First Take. Jadi di episode 665 kemarin ada Christy, Esther, Baila dan juga Shazzy itu bawain lagunya yang tadi kita dengerin. Ada Shoot, lagu debutnya mereka, dan dalam satu kali ambilan tanpa cover layer. Ih, keren banget. Ih, luar biasa. Wow. Jadi memang mereka ini kan kalau kita ngobrolin soal si The First Take sendiri itu biasanya didominasi sama kayak artis Jepang, Ji, artis Korea, ya kan? Tapi ternyata ada Nona, guys, yang sudah bisa berhasil masuk ke The First Take gitu. Walaupun memang dia nih debutnya memang di 88 Rising ya, tapi mereka udah benar-benar ngebawa Indonesia dengan baik sih menurutku ya, dari awal mereka debut gitu. Bahkan lagu terbarunya ada lirik bahasa Indonesianya gitu ya. Jadi memang keren banget sih menurutku, karakteristiknya tuh mereka kuat banget gitu ya. Jadi memang kita bakalan oke, ini Nona gitu, dengan visualnya mantap gitu ya kan, suaranya juga iya, dance-nya juga iya. Jadi memang enggak bisa ki anggap bahwa oh anu gini cepat gini bakalan turun Ji lagi, kayak oh biasa Ji deh gitu. Ini adalah salah satu girl group yang menurutku dari Indonesia best banget. Ya ampun, saya suka banget sama Christy. Pokoknya semua sih, tapi kalau bisa disuruh milih bias, aku kayaknya milihnya Christy. Keren banget sih mereka ya. Jadi pokoknya kita tuh harus mendukung juga Taman Pradua mereka ini ya, sebagai produk-produk pastinya Indonesia ya kan, asli orang Indonesia gitu. Semoga makin global lagi, banyak yang tahu Nona, lagu-lagunya juga jadi punya banyak apa ya, pecintanya, dan bakal nyantol terus di telinga pendengar. Amin.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Terbaik.

Balik lagi masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Setelah tadi ada Nona, teman Pro 2, sebenarnya udah banyak pendahulunya sih, pendahulu alias yang lebih dulu lah ya gitu. Yang juga udah berkarir di kancah global atau internasional, teman Pro 2. Ada Niki, kita udah tahu dong ya Niki. Niki Zevanya ini juga penyanyi dan penulis lagu R&B yang memang berbasis di Amerika Serikat, yang masih sama di bawah naungan 88 Rising gitu. Namanya juga bersinar secara global sih menurutku, dengan berbagai tour dunia yang udah dia lakuin. Terus juga udah tampil di Coachella kemarin ya, itu tahun berapa ya, lupa deh, 2024 apa 2025 kalau enggak salah ya. Terus ada Rich Brian, ini rapper dan juga produser yang jadi musisi Asia Tenggara pertama nih, teman Pro 2, yang juga sudah menembus tangga lagu Billboard 200 yang juga bernaung di bawah label yang sama ya, di 88 Rising. Kayaknya memang rata-rata tuh dari 88 Rising ini gitu ya, teman Pro 2, sama kayak Stephanie Putri. Ini juga kemarin tuh sempat melejit namanya karena lagunya yang I Love You 3000 gitu. Terus juga ada Agnes Mo, andalan gue, andalanku ini, saya satu. Beuh, lagunya di Indonesia terkenal, di luar juga luar biasa karirnya gitu ya. Pokoknya best banget sih, ini salah satu yang harus dicontoh juga sebagai anak muda. Terus ada Anggun C. Sasmi, diva legendaris Indonesia yang juga udah sukses menembus industri musik Eropa dan dunia ya, dan sekarang udah menetap di Prancis. Terus ada terakhir Warren Hu, rapper muda asal Indonesia juga yang jadi artis andalan 88 Rising dan aktif merilis karyanya di pasar global. Jadi banyak banget ya teman Pro 2, semoga kedepannya nanti makin banyak lagi musisi-musisi asal Indonesia yang berkarir di kancah internasional ya, tapi juga bisa namanya tuh benar-benar setara dengan penyanyi-penyanyi internasional lainnya gitu ya.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngidup dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngidup dulu lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Wah! Aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
5: Woi, Nin!
4: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
5: Hah?
4: Kena tipu? Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
3: Ih, takut. Ya, gak

0: 96,8 FM Prodi RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu. Hai. Suara aku di luar sekali ya teman Prodi. Ya.
0: Saya kaget loh. Oke.
1: Saya juga.
0: Wah, dari tadi banyak sekali mencari kok.
1: Saya tahu sih. Orang tuh selalu kangen sama saya. Iyo. Sudah cari saya. Tapi itu teman Prodi. Saya terlambat kali.
0: Sangat ini ya oversharing ya. Jujur banget kok, berarti memang tahu kok anaknya.
1: Jadi hai teman Pro 2. Dika is back sama Enggi lagi nih di sore ceria.
0: Betul. Ini kayaknya salah satu view yang jarang kita dapatkan karena ini kita sudah langsung melihat depan kantor di jam segini. Ternyata mantap.
1: Mantap Ji. Kayak wow, menyegarkan.
0: Iya.
1: Tidak melihat yang itu aja di dalam.
0: Betul.
1: Gitu, tertutup begitu.
0: Iya, kan biasanya gelap kita di sini gelap nih toh.
1: Gelap ini masih terang gitu.
0: Benar.
1: Ya. Tumben sekali. Terus banyak orang yang lihat-lihat kita juga.
0: Iya, enggak ada Ji ya weh sebenarnya. Ada kan dari dalam kendaraannya kayaknya.
1: Dalam kendaraannya lihat.
0: Iya.
1: Cuman tadi ada orang lewat pas nah video ini warna kuning kan. Kita itu Kak.
0: Ide mau Kak tadi minta foto tapi takut Kak kita lagi sibuk.
1: Berapa kali orang begitu cuma apa di
0: artis kok. Oke, teman Prodo dan nanti kita bakalan update juga informasi buat kamu sampai di jam sebelum maghrib berarti ya.
1: Yeah.
0: Nanti kita update informasi buat kamu. Jadi jangan kemana-mana dulu karena Fikar is back dan dia bakalan nemenin kamu sampai di jam 9 malam.
1: Lamanya jam 9.
0: Oh, jam berapa yang? Jam 8 ya, udah. Jadi jangan kemana-mana teman Prodo, stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

0: masih di Sore Ceria.
1: Yes, teman Pro 2. Kali ini kita bakal kasih kalian informasi update, dan informasi update kali ini adalah tentang info lalu lintas.
0: Betul. Ini kita bakalan melihat dari pantauan CCTV Kominfo, teman Pro 2 ya. Yes. Yang ini mau boleh nah, iya, karena ini yang paling kuliah, kasihan. Ini ada di Petarani dan juga Andi Jema, teman Pro 2. Ramai sih, tapi masih cukup lumayan lancar di arus lalu lintasnya. Kayaknya kemarin di sini yang macet enggak sih?
1: Iya, lumayan.
0: Ini, lumayan lancar, Ji. Oke, Ji, tahu tidak padat, Ji. Silakan pikir selanjutnya kau baca.
1: Next, yang mana ini? Arus lalu lintas untuk simpang 4 bandara terpantau.
0: Lima itu 5.
1: 1 2 3 4 5. Simpang 5.
0: Iya.
1: Nah, dari bilang simpang 5. Iya, tapi hitungan atau ini tuh saat tidak dihitung gitu underpass. Oh. Intinya itulah bandara tuh, teman Pro 2.
0: Iya, mana? 1 2 3 4 5. Simpang 5.
1: Simpang. Simpang 5 bandara, teman Pro 2.
0: Itu ada bacanya di situ loh.
1: Simpang 5 bandara, teman Pro 2, ini terpantau lancar-lancar aja walaupun kendaraan di daerah ini lumayan lagi rame, termasuk tetap lancar-lancar aja.
0: Betul.
1: Nah, untuk
0: pintu
1: 1 Unhas juga terlihat ramai.
0: Sedikit lebih padat
1: tapi masih lancar ya, teman Pro 2. Tapi ini kalau kalian di sini nih harus patuhi rambu lalu lintas biar benar-benar arus lalu lintas ini bisa lancar.
0: Semua dong di segala jalanan.
1: Terus untuk perbatasan Makassar Goa itu juga terpantau lancar-lancar aja walaupun mungkin karena jam-jam segini lagi jam-jamnya banyak kendaraan yang di luar.
0: Betul.
1: Kelihatan banyak banget gitu. Kendaraan-kendaraan.
0: Terus juga Adiaksa Pengayoman nih, teman Pro 2, kalau ini cukup lengang karena memang tidak terlalu banyak kendaraan di sini gitu.
1: Apalagi? Abdesir.
0: Mana Abdesir? Mana? Oh iya, betul.
1: Abdesir menuju ke Batu Araya dekat kosan Akunich. Ini dekat lagi. Terpantau lancar-lancar aja. Ya ini bapak-bapak.
0: Enggak dong, dia enggak dengar. Tidak ada dengar sembarang.
1: Ini yang baju hijau ya. Enggak pakai helm, tolong.
0: Kok bukan dari CCTV ini? Karena lampu merah aja jadi stop dulu gitu.
1: Oke, teman Pro 2.
0: Dan pastinya nanti kita bakalan break juga ya, Fikar, karena seperti biasa kita nanti akan mendengarkan azan maghrib. Hari ini tuh jatuh di 17:59.
1: 17:56, teman Pro.
0: 17:56 untuk azan maghrib di Kota Makassar dan sekitarnya. Okay?
1: Yes.
0: Tapi jangan kemana-mana karena nanti kita bakalan balik lagi nemenin kamu.
1: Betul.
0: Terus di Sore Ceria.

0: RRI dalam esensi buku.
1: Zero to One adalah buku karya Peter Thiel, seorang pengusaha sukses dan investor yang dikenal sebagai salah satu pendiri PayPal dan Space. Buku ini membahas filosofi Thiel mengenai inovasi dan cara membangun perusahaan yang mampu menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, bukan sekedar memperbaiki atau meniru apa yang sudah ada. Buku ini terbagi dalam beberapa bagian yang masing-masing mengulas aspek penting dalam membangun perusahaan yang sukses. Thiel menjelaskan bahwa inovasi yang sejati adalah membawa dunia dari zero to one, yaitu menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Bukan hanya mengembangkan atau menambah variasi dari yang sudah ada. Thiel mengajak pembaca untuk berpikir berbeda dan menghindari kompetisi yang tidak sehat, yang menurutnya hanya akan memperburuk inovasi. Dia berpendapat bahwa perusahaan yang sukses harus menemukan ceruk pasar yang belum tergarap dan menguasainya, bukannya berkompetisi dalam pasar yang sudah jenuh. Beberapa tema utama pembahasan dalam buku ini diantaranya adalah inovasi yang berbeda. Thiel menekankan pentingnya berinovasi dengan cara yang benar-benar baru. Menurutnya, banyak perusahaan teknologi lebih memilih untuk berkompetisi di pasar yang sudah ada. Sementara, inovasi yang sejati datang dari menciptakan sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Selanjutnya dalam buku ini membahas tentang monopoli dan kompetisi. Salah satu ide provokatif Thiel adalah bahwa monopoli bukan kompetisi yang menciptakan perusahaan besar dan inovatif. Menurutnya, perusahaan yang berhasil bukan yang bersaing ketat dengan banyak pesaing, tetapi yang berhasil menciptakan produk atau layanan yang begitu unik dan unggul sehingga mereka mendominasi pasar. Thiel juga menekankan pentingnya untuk berpikir jangka panjang. Thiel mengajak pembaca untuk berpikir jangka panjang dalam merancang bisnis. Banyak perusahaan sukses yang berkembang dengan visi yang jelas tentang masa depan, bukan hanya mengejar keuntungan instan. Bagian penting di dalamnya, Thiel menyebutkan tim yang solid. Tidak kalah pentingnya, Thiel mengingatkan bahwa tim yang solid dan memiliki komitmen bersama untuk mencapai visi perusahaan adalah salah satu faktor kunci kesuksesan. Dalam buku Zero to One, Peter Thiel menggali lebih dalam berbagai konsep yang menjadi dasar filosofi bisnisnya dengan banyak cerita dan contoh yang menggambarkan ide-idenya tentang kewirausahaan dan inovasi. Secara keseluruhan, Zero to One adalah panduan yang menggugah bagi siapa saja yang ingin membangun perusahaan inovatif dan berani berpikir besar. Peter Thiel memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana mengubah dunia melalui bisnis dengan menekankan pentingnya menciptakan sesuatu yang baru, berani mengambil resiko, dan membangun tim yang solid. Buku ini bukan hanya cocok bagi para pengusaha, tetapi bagi siapa saja yang tertarik dengan perkembangan teknologi dan filosofi bisnis.

Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
4: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
3: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
4: Mm-mm.
3: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
4: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
3: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
4: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI melalui program Akselerasi Kreatif Musik Aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Karya Tadulako adalah karya lagu yang mengangkat sosok panglima perang di Tanah Kaili, Sulawesi Tengah. Bagi suku Kaili, Tadulako merupakan simbol perjuangan dan warisan leluhur yang terus dijaga. Lagu ini menggunakan lirik bahasa daerah Kaili Ledo sebagai bentuk pelestarian budaya. Video klipnya digarap oleh talenta muda Kota Palu dengan konsep teaterikal, menggambarkan perjuangan dan pengorbanan Tadulako demi membela Tanah Kaili.

0: Kumandang azan maghrib. Betul. Ya, buat kamu semua yang menjalankan, selama menjalankan ibadah maghrib pastinya.
1: Jadi seperti biasa kita kembali lagi di Sore Ceria sampai di jam 8 nanti teman Pro 2 ya. Nanti kita bakalan balik lagi di jam 7.
0: Betul. Okay? Sekali. Jadi stay tune terus 96.8 FM Pro 2 dari Makassar. Teman-teman.

KBBI dalam esensi buku. Tentang Kamu adalah sebuah novel perjalanan hidup karya Tere Liye. Diterbitkan pertama kali tahun 2016. Tentang Kamu adalah sebuah novel yang menceritakan perjuangan zaman seorang pengacara muda dari Thompson untuk mengurus warisan Sri Ningsih. Sri Ningsih adalah seorang wanita asal Indonesia yang meninggal di sebuah panti jompo di Paris. Kematiannya dapat menjadi masalah karena Sri Ningsih meninggalkan harta warisan yang nilainya sangat besar. Novel Tere Liye yang berjudul Tentang Kamu merupakan sebuah novel yang bercerita tentang seseorang pengacara muda bernama Zaman Zulkarnain yang berasal dari Pulau Jawa, Indonesia. Setelah selesai menyelesaikan kuliahnya di London, Zaman bekerja di salah satu firma hukum London Thompson & Co. Zaman mendapat tugas untuk mencari ahli waris seorang perempuan yang bernama Sri Ningsih, perempuan yang berasal dari Pulau Bungin, Sumbawa, Indonesia. Sri Ningsih memiliki saham 1% pada salah satu perusahaan multinasional yang jika dihitung dalam rupiah, warisan tersebut berjumlah senilai 19 triliun rupiah. Namun, Zaman memiliki kendala yakni tentang informasi mengenai Sri Ningsih yang sangat terbatas, sehingga mengharuskan Zaman untuk menelusuri kehidupan Sri Ningsih. Zaman memulai perjalanannya dari tempat lahir Sri Ningsih di Pulau Bungin. Di sanalah Zaman bertemu dengan teman Sri Ningsih semasa ia kecil yang bernama Ode. Ode lah yang menceritakan perjalanan hidup Sri Ningsih ketika tinggal di Pulau Bungin. Ibu Sri Ningsih yang bernama Rahayu meninggal dunia ketika hendak melahirkan Sri Ningsih. Sri Ningsih merupakan seseorang yang pekerja keras, terlihat dari pengalaman yang pernah ia alami. Dari pekerja pabrik hingga pada puncaknya membuka pabrik sabunnya sendiri dengan merek Nurahayu. Semuanya ia lakukan di Jakarta hingga akhirnya ia memutuskan pergi ke London dan menukar pabriknya dengan kepemilikan 1% saham multinasional. Di London, Sri Ningsih bekerja sebagai sopir bus 2 tingkat. Di sanalah Sri Ningsih menemukan kekasihnya yang berkebangsaan Turki. Sri Ningsih menikah dan sempat mempunyai 2 anak. Namun sayangnya, kebahagiaan Sri Ningsih berlangsung tidak begitu lama. Ia kembali mendapat cobaan dengan kematian sang suami tercinta. Sri Ningsih memutuskan untuk tinggal di panti jompo yang terletak di Paris. Sebelum meninggal, Sri Ningsih sempat membuat surat wasiat untuk pembagian harta warisan yang ia miliki. Akhirnya, Zaman dapat menyelesaikan tugasnya untuk mendapatkan ahli waris dari seorang Sri Ningsih. Cerita dalam novel ini berfokus pada Sri Ningsih, seorang perempuan dengan hati yang tulus, pekerja keras, sabar, dan penyayang. Namun, Sri Ningsih tidak menceritakan perjalanan hidupnya sendiri. Kisahnya diulik oleh Zaman Zulkarnain dari satu orang ke orang lain, menggabungkan sebagai puzzle yang masih acak dan secara umum, Zaman hanya sebagai pion untuk menceritakan tangguhnya seorang Sri Ningsih. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: times.
1: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
2: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
3: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
1: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
4: Namanya juga kepo, lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.
5: Masalah dibatalkan.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

fact seputar Piala Dunia. Kenapa ya suatu negara bisa ikut main di Piala Dunia? Apa karena negaranya besar? Atau karena penduduknya banyak? Kalau emang karena itu, harusnya semua negara bisa lolos dong. Tapi faktanya nggak sesimpel itu. Untuk setiap negara yang ingin bermain di Piala Dunia, harus melewati proses kualifikasi yang sangat panjang dan sulit. Bayangin, di Asia aja, di bawah AFC, ada puluhan negara yang bersaing. Tapi yang lolos hanya segelintir. Yang berarti, satu kesalahan, satu kekalahan, langsung menghapus peluang tersebut. Belum lagi tanding home away, perjalanan jauh, tekanan supporter, sampai konsistensi performa yang harus dijaga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Pada akhirnya, kualifikasi Piala Dunia kembali lagi pada sistem yang kuat, liga yang stabil, dan proses yang panjang. Bahkan, negara seperti Islandia pun bisa lolos meskipun merupakan negara yang kecil. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Pada Piala Dunia 1938, Indonesia yang pada saat itu masih disebut Hindia Belanda turut serta bermain. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kapan Indonesia akan bermain, akan tetapi kapan Indonesia kembali bermain.

0: teman Pro 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yeah, we're back again, teman Pro 2 di sore.
1: Sore, cerai.
0: Dan biasanya kalau di hari Jumat itu
1: kita bahas tentang
0: apa coba? Kalau kau memang bukan baru menyiar hari ini coba.
1: Baru kau menyiar hari ini.
0: Baru kau. Ada fashion.
1: Fashion itu Kamis.
0: Kamis itu AMC. AMC
1: kan. Rabu yang fashion malam Kamis. Sumpah kak. Jumat itu bukan fashion. Ya kan. Ya pengen
0: fashion. Please deh Fikar. Please deh. Kau kalau memang baru jemput siaran hari ini. Please.
1: Jarang kak sore.
0: Kau kan pagi terus kota siaran.
1: Coy.
0: Oke. Pokoknya nanti kita bakalan update banyak informasi soal profession lagi gitu. Kayak kemarin pernah kau bahas soal celana jeans yang apa sih namanya? Baggy jeans yang lagi happening gitu.
1: Yang dipakai sampai di bawah ini yang
0: baggy.
1: Yang longgar.
0: Kira-kira hari ini apakah jeans lagi atau mungkin outfit-outfit lain yang kita bakalan bahas?
1: Ah, betul. Nah. Jangan kemana-mana, makanya yes, teman Pro 2, sekuntur 96.8 FM Pro 2 RI Makassar.
0: Teman terbaik.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Las,
0: wes, mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
6: Teman-teman.

96,8 FM Pro dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggini, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 dimana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
0: Oh, iya, Kak.
1: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
0: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
0: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak, janganlah kak.
0: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu.
1: Iya. Kenapa kau harus pelan-pelan?
0: Kalau es buah banyak anunya.
1: Off the record. Kenapa tiba-tiba langsung es buah ini kita mau buat celana?
0: Celana apa
1: yang tren di tahun ini selain baggy jeans? Karena menurutku itu celana salah satu hal yang penting. Memang.
0: Karena kalau nggak pakai celana.
1: Tapi kan memang kayaknya maksudnya tuh harus memang selalu nge-refresh lagi lemari tas setiap tahun karena ada saja yang tren gitu
0: iya. Loh di tahun. Nggak tahu kalau cewek-cewek, kalau cowok-cowok tuh kadang-kadang tuh dibeli celana tuh itu terus ngepake.
1: Sama juga
0: baju sih yang
1: kalau saya
0: ganti.
1: Sih. Oh.
0: Apalagi kalau celana kesukaan Nami.
1: Iya. Ini saya begini kemarin nggak begini warnanya.
0: Warna apa?
1: Lebih biru lagi. Ini sekarang pudar Mi. Iya.
0: Ini warna coklat nih, dari abu-abu ke coklat nih.
1: Jadi memang kalau suka Mi celana pasti dipakai terus. Baju biar robek di rumah dipakai Ji.
0: Iya.
1: Iya kan? Lobet gitu bro, kok mau masuk siaran?
2: Mungkin tuh karena barang nyaman, disuruh nyaman kapan dipakai ya.
1: Betul.
2: Suka dipakai ya kan?
0: Betul.
2: Iya.
1: Ini saya lihat juga ini 100 kali nih kok Pak. Tapi ya. Lagi baju kok
0: apa?
1: Yang find your treasure hitam.
0: Ayo tanya Rai.
1: Ini satu rumah masih kutunggu-tunggu.
2: Satu rumah?
1: Dicari-cari. Iya mama
2: oh,
1: iya
2: lagi. Rai kapan kak? Yang jersey bukan?
1: Bukan.
2: Oh hari kita
1: pilih
2: hari.
1: Uni-uni.
0: Ah yang uni-uni.
1: Uni-uni. Uni-uni.
2: Pada? Anu? Ada bukan.
1: Klo-klo.
2: Klo-klo.
1: Uni-uni klo-klo.
2: Uni-uni klo. Itu hilang.
1: Iya,
2: makanya itu kan gantung. Kan digantung terus ini digantung. Kadang dipakai, kadang dicuci, kadang dinanti lagi.
1: Saya heranku hilang, padahal dia nggak pernah aku pakai. Nah hilangnya di lemari ku.
0: Mungkin terselip di lemari atau macam apa lagi.
2: Itu kan barang yang tidak pernah emang dipakai. Toh pasti, nggak tahu di mana.
1: Iya.
2: Makanya.
1: Tapi pas mau dipakai, enggak. Kemarin-kemarin tidak mau kupakai.
2: Ada.
1: Pas mau kupakai, lah kemana?
2: Nah makanya toh.
0: Itu memang kalau pakai pakaian sih.
1: Gimana mau sukses?
2: Kalau
1: kebanyakan tapi.
2: Ya lanjut.
1: Ini kita soal celana ya.
2: Celana.
1: Ini ada. Menurut penata gaya selebriti Sandra Oke Rulu itu katanya.
0: Rulu. Oh Rulu.
1: Anu tak dulu Rolo.
0: Rolo. Do Jolo.
1: Rolo. Anu tak dulu Rolo. Kan Rolo tuh dulu ya.
2: Bahasa Makassar.
1: Gitu. Anu
2: Rolo.
1: Rolo. Rolo tuh dulu.
2: Iya.
1: Dulu.
2: Iya.
1: Orang Bandung. Anu tak dulu Rolo.
2: Orang Bandung ngajar ke.
0: Jadi Cici Rolo.
1: Harus ki punya. Halo.
2: Oke. Okay.
1: Yeah. Harus ki punya celana sepasang atau dua pasang lah itu celana metalik.
0: Metalik.
1: Yeah, itu kayak silver.
0: Oh.
1: Metalik tuh.
2: Jeans.
1: Jeans gitu. Iya.
2: Tapi jeans atau apa itu?
1: Celana jeans.
2: Oh.
1: Iya, celana. Jadi yang ini tuh modis banget ki dan bikin kita lebih kayak bakalan kelihatan ki dimanapun biar ki di ujung kayak oh itu sun figure gitu.
0: Kenotis.
1: Saya kan anaknya suka banget ke cari baju yang benar-benar bisa orang notis kak dengan cepat dan jauh.
2: Oh inggi banget
1: tuh. Iya kayak misalnya polanya amburadul ki, bunga segede-gede gaban.
2: Tapi ada pernah temanku

0: jahit lagi. Oh. Kurangin kurang pendek kena jahit, nah gutih lagi kena jahit lagi. Ada
1: kurang
0: pernah
1: pendek. Gitu kan?
0: Iya, pernah kurang pendek baju kaosnya.
1: Kurang pendek apa kepanjangan? Apa
0: kepanjangan? Masih panjang
1: sudah gunting. Jadi digunting
0: lagi. Gunting lagi, baru jahit lagi.
1: Siapa
0: itu? Ah, itu.
2: Saya.
1: Saya. Oke.
0: Tapi nah, tren tawanan. Ah, karena iya, sekarang itu trennya boxy kan. Jadi yang tengah-tengah.
2: Kan kalau kan mau memamerkan perut kita.
0: Itu tinju-tinju. Tinju-tinju antar.
1: Oh.
0: Oke, okay, lanjut lagi. Iya.
1: Terus juga ada yang namanya celana olahraga. Ada dulu celana fikar we.
0: Yang mana?
2: Yang mana?
0: Dia tuh belum bicara, kita mau bicara.
1: Lalu dia bilang, mau ngopi gimana Fikar, mau
2: ngopi olahraga kah? Itu bukan celana olahraga, cuma tadi ada kayak garis, dia kan loose pants. Loose pants terus kayak ada garisnya dulu di samping.
1: Iya.
2: Itu kayak celana training gitu.
1: Iya weh, jadi kayak, Fikar mau ngopi gimana? Mau ngopi nongkrong? Tidak mau ngopi olahraga
2: ini. Jadi tuh sekarang tuh kayak di celana aku pakai tuh kalau pergi ya, kayak pergi ya beli nasi di luar.
0: Karena omongan netizen, jadi omongan netizen kita iya. Celana dia.
1: Tapi iya. Justru sekarang ternyata celana olahraga itu jadi tren, weh.
0: Iya, karena mungkin
1: dipakai jalan-jalan loh dia.
2: Kak, saya di
0: trend setter.
1: Diam ya. Fikar itu bukan ikuti tren.
0: Apa?
1: Dia yang bikin tren. Kenapa celana olahraga ngetren tahun ini? Itu Fikar. Ini kami memang ini.
2: Sekarang kalau orang banyak pakai celana begini buat nongkrong.
1: Iya.
2: Tapi sebenarnya ini memang dari celana olahraga.
1: Iya
0: kan?
2: Ini. Aku potong nih bahannya.
0: Itu udah potong lagi.
1: Kepanjangan kok.
2: Tidak ada karetnya.
0: Oh, tren.
2: Jatuhnya kan kayak trading.
0: Oh, anu apa lagi kayak celana yang dulu?
1: Jogger.
2: Karetnya kayak gini, jadi saya potong. Jadi begini lah.
0: Oh iya, tapi memang sekarang kakak
2: banyak kan? Ini baju panjang sampai sini. Saya potong begini lah.
0: Sih kan, dia semua potong.
1: Astaga.
0: Dia potong. Tapi memang sekarang rata-rata kayak...
2: Kayak kalau ada bagian tubuhku yang tidak terlihat itu risih, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Jangan dicotek teman-teman.
0: Maksudnya tangannya kalau lagi panjang dia pakai, dia potong. Iya.
2: Jadi itu sempat takar keluar pun enggak usah pakai baju.
1: Coy. Nah, jadi 2026 orang-orang itu lebih banyak memprioritaskan kenyamanan dan juga dipadupadankan dengan gaya.
2: Betul.
1: Celana olahraga lah ini salah satu jawabannya. Jadi tetap nyaman, tapi juga tetap style.
0: Iya, karena sekarang itu kebanyakan dilihat itu yang kayak orang-orang pergi kayak nongkrong pasti pakai celana-celana kayak tadi tuh yang kayak itu strap, toh kan baru pakai jersey. Biasa.
1: Tapi biasa juga pakai kaos biasa.
0: Kaos biasa jadi kayak macam-macam gitu. Karena celana jeans baru pakai jersey gitu-gitu kan. Outfit.
1: Oh iya,
0: tahu.
1: Dia waktu itu hari pakai.
0: Iya, betul-betul ada fotonya. Itu yang foto yang sekarang flyer.
1: Belakangnya kalau enggak salah Kim Gomez ya.
0: Ulang tahun lo kemarin.
1: Iya, kemarin. Kim Asa.

0: awalnya besok.
1: Nah, awalnya dia punya lengan, nanti tidak ada mi lekong mi.
2: Sebenarnya sudah saya gunting.
1: Tapi
2: sudah saya gunting lengan sebelah untuk pendek. Cuma enggak tahu malah jahit.
0: Itu memang terakhir kita gunting enggak sih, Kak? Iya, terakhir mana gunting.
1: Yang mana?
0: Pernah mana gunting?
1: Yang asa?
2: Bukan.
0: Ada pernah Kak memang nak gunting jersey baru tuh nak jahit di studio?
2: Yang warna merah.
0: Ada memang pernah. Itu. Oh, itu kenapa pernah hilang Kak atau dibuang sama orang di dalam?
2: Tidak ada, ada
1: di rumahmu.
2: Cuma enggak anu kan enggak ku permak.
1: Oh, jadi teman-teman kalau misalnya mau rombak baju silakan ke Fikar
0: Tailor. Oh, sorry.

0: Masih di 96,8 FM Pro 2 RR Makassar.
1: Tuan terbaik kamu.
0: Wede kompaknya. Nyanyi lagi.
1: Apa?
0: Nyanyi lagi.
2: Lagi kita padan suara. Bangga menjadi anak negeri. Negeri.
0: Mana dia suka gimana?
1: Mana
0: selalu senjata.
1: Arahnya kemana? Bagaimana mau sukses?
0: Iya, kalau ini.
1: Lanjut.
2: Anuta.
1: Apa?
2: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Gak kerasa ini udah mau jam 8,
0: Cek. Betul. Terima kasih banyak ya teman Pro 2 buat kamu semua yang udah nemenin kita siaran hari ini.
1: Betul. Dan yes, nanti di jam 8 sampai jam 9 teman Pro 2 akan ditemani Music Live Chat dulu.
0: Betul.
1: Dan Jakarta.
0: Betul.
1: Dan nanti akan masuk Fauzan di jam 9 di Jakarta.
0: Yes, terima kasih loh sudah membantu kita ya. Atas segala informasinya.
1: Iya, namanya kan. Oke, mungkin kalau gitu kita pamit lah.
0: Yes, aku yang pamit, nanti kamu
1: kita
0: masuk
1: lagi. Kita pamit di sore ceria saya.
0: Oh iya, udah.
2: Nanti dia balik lagi kan.
0: Iya, jam 9.
1: Masa tidak pamit, masa just news.
0: Kalau gitu.
1: Kita mau balik dulu ya.
0: Kalau gitu yang pamit.
2: Pikar pamit.
1: Fauzan juga pamit.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

malam teman Pro 2 seluruh Indonesia. Welcome back to your favorite show MLC tentunya Music Live Chat. Dan di malam hari ini masih ditemenin sama Edi Taman, nemenin lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang luar biasa keren, yang tentunya karya-karyanya juga keren-keren tentunya. Dan di malam hari ini mungkin buat lo semua yang udah nge-stalk Instagramnya Pro2FM pasti tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi buat kamu gak usah pura-pura lupa ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Mahen teman Pro 2. Yes, dia baru aja ngerilis single terbarunya. Pokoknya nanti kita bakal ulik-ulik tentang single terbarunya, dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama Mahen. Jadi buat lo yang mau bertanya teman Pro 2, boleh banget lo langsung bisa aja drop pertanyaan kamu, atau sekedar say hi aja juga boleh, pengen nyapa Mahen ya. Atau mungkin pengen nyapa Edit juga boleh. Boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Tapi kita bakal ngobrol habis ini setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: to MLC Music Live Chat. Dan sekarang ini tuh udah gak sendirian, karena ini ada orang yang sukanya pura-pura lupa nih kayaknya nih.
1: Let's go.
0: Halo, Mahen, everybody.
1: Halo, teman-teman Pro 2.
0: Halo.
1: Selamat malam. Halo, Mas Edit.
0: Selamat malam,
1: Mahen. By the way, kita udah kenalan, jadi kayak barusan udah sebut nama, bukan berarti kayak baru kenalan banget.
0: Bukan berarti kita berubah ya, kita juga baru kenal sih sebenarnya, baru ketemu kan. Karena terakhir kesini sama Dave ya berarti ya.
1: Iya betul.
0: Sama Dave
1: tahun lalu
0: tuh, udah lama juga berarti
1: lama
0: ya.
1: Banget. Waduh. Gak tau Mas Dave-nya masih di sini?
0: Masih. Tapi dia kepagi lagi dia.
1: Siap. Oke.
0: Tapi berarti jeda waktu lumayan lama tuh.
1: Lama
0: apa
1: banget.
0: Kesibukannya tuh ngapain aja tuh? Selain padel,
1: padel
0: dan kalau dilihat padel,
1: futsal, gitu.
0: Mini soccer gitu kan.
1: Kesibukannya masih bermain dengan sosial media.
0: Masih
1: dengan konten-kontennya, produksian lagu dan olahraga.
0: Olahraga.
1: Udah mau 30, Pak.
0: Oh, ya.
1: Kayaknya udah terlalu banyak orang-orang yang bilang, wah kayaknya akan ada peralihan badan yang berbeda nih setelah usia 30. Katanya sih gitu soalnya.
0: Tapi
1: takut soalnya.
0: Tapi lu ngerasa gak sih kayak ada penurunan mesin tuh ada gak?
1: Jujur iya. Olinya udah berbet nih.
0: Nah itu dia. Masalahnya kayaknya ini ada sesuatu yang harus diperhatian khusus ini.
1: Iya.
0: Makin lama kan. Gue juga ngerasain juga. Gue udah mendekati 30 juga soalnya.
1: Oke. Ya gue cuma bilang kalau gak padel gak apa-apa Mas. Lari kayak
0: lari.
1: Apa ya.
0: Sedihnya gerak lah ya.
1: Olahraga sih.
0: Olahraga.
1: Kena matahari pagi.
0: Nah itu dia gitu. Karena kan Mahen anak pagi banget kan.
1: Betul. Pagi-pagi banget.
0: Pagi banget ya.
1: Pagi-pagi.
0: Waduh pagi-pagi. Pagi-pagi baru tidur katanya.
1: Tapi jujur kalau misalkan ngomong anaknya pagi banget ya, udah setahun terakhir karena ya itu tadi udah tahu udah mau 30.
0: Bener.
1: Ya. Udah gak pernah yang begadang-begadang banget
0: iya
1: lagi.
0: Iya sih.
1: Udah mulai cut off kegiatan-kegiatan kayaknya, oh kayaknya nih terlalu banyak menguras waktu istirahat nih.
0: Betul-betul. Gitu. Jadi kayak lebih milih lah ya kegiatan yang ini ya. Bener-bener. Tapi kalau lu berarti lagi rajin banget olahraga ya?
1: Lagi, banget lagi.
0: Banget. Lu kalau dihitung hampir tiap hari kah? Atau dalam seminggu berapa kali tuh?
1: Hampir tiap hari sih.
0: Hampir tiap hari.
1: Kalau misalkan enggak lagi olahraga yang body contact di luar, ya workout di rumah aja.
0: Oh, workout di rumah. Gitu. Oh,
1: paling enggak biar gerak deh.
0: Iya sih, benar sih. Itu benar-benar. Kunci menuju 30 tahun.
1: Betul. Percaya enggak percaya ini bukan mitos.
0: Iya, benar.
1: Percayalah.
0: Benar. Yeah. Tapi long story short,
1: yep.
0: Akhirnya rilis single terbaru lagi.
1: Yeah.
0: Di bulan ini atau
1: bulan ini?
0: Bulan
1: betul.
0: Ini ya, benar ya? Bulan ini, dan kenapa tuh akhirnya butuh waktu setahun itu kenapa tuh cukup lama kan mungkin buat seorang musisi juga kan. Ada apa tuh maksudnya, kendala apa tuh
1: sebenarnya? Kayaknya agak kemarin tuh lumayan dibilang jenuh, kayaknya terlalu bodoh ya. Kalau misalkan bilang itu ya harusnya ngeluarin terus dong. Tapi mungkin kayak agak lebih bercermin diri dulu. Kemarin-kemarin tuh apa yang salah? Karena suka nggak suka, orang-orang selalu melabeli Mahen nih si pro-pro lupa terus.
0: Iya. Yeah,
1: kalau pas ditanya udah ngeluarin lagu belum? Udah. Tapi kayak mungkin belum ada yang sebanyak pro-pro lupa.
0: Bener.
1: Jadi kayak apa nih yang salah? Mungkin kayak setahun ini tuh banyak nge-refleksiin diri sama pilih-pilih lagu apa yang cocok ya, apa yang harus dilakuin ya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Bisa dibilang kayak mencari formula lagi ya.
1: Walaupun bisa dibilang setahun ini agak lumayan waktu yang sangat lama ya untuk ngeluarin lagu ya.
0: Betul. Ya, namanya juga perjalanan seseorang gitu kan. Kadang
1: naik turun,
0: prosesnya gitu kan. Itu yang harus di kita perhatiin juga gitu kan. Benar-benar. Tapi berarti ini adalah single ke banyak
1: 14 kayaknya.
0: 14 ya. Wow, single ke-14 berjudul
1: Menyala.
0: Menyala. Enggak ada abangku ya?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada abangku. Gak ya. Ada. Menyala. Ini juga katanya apa nih? Agak berbeda nih katanya.
1: Betul.
0: dari lagu-lagu sebelumnya.
1: Karena mungkin yang tadi sempat Mas Edit bilang udah lama enggak rilis lagu, pengen ngasih nuansa yang cukup berbeda sih.
0: Oke.
1: Okay. Setelah enggak ngeluarin lagu yang lumayan lama itu, pas ngeluarin Menyala ini kayak, loh ini Mahen. Jadi kayak ada kayak klik orang kayak, bukannya dulu galau-galau ya gitu.
0: Itu
1: tapi
0: dia.
1: Ya itu tidak menutup kemungkinan untuk di genre yang pop ballad lagi atau mau di sini dulu juga ya masih abu-abu, silakan menebak-nebak dulu aja. Cuma ya itu salah satunya pengen bikin agak berbeda dulu aja setelah lama enggak ngeluarin lagu.
0: Biar orang tuh kayak mikir, loh ini Mahen
1: gitu. Iya,
0: gitu. warna yang baru, lagu yang baru. Pokoknya nanti kita bakal bahas teman bro dua. Right. Buat kamu semua yang pingin bertanya, tentunya boleh banget. Pingin nyapa Mahen juga boleh, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol-ngobrol balat lagi bareng sama Mahen. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di Music Live Chat dan tadi kita masih barengan sama Mahen.
1: Yep.
0: Alright, berarti sebenarnya kalau ngomongin soal musik ya, berarti udah dari lama banget lu berawal dari cover-cover berarti ya?
1: Cover-cover, ya 2016-17.
0: Oke, okay. Wow itu cukup lama, 10 tahun lalu ya
1: iya,
0: hampir ya?
1: Hampir 10 tahun lalu tuh, 2017, waktu kuliah tuh.
0: Waktu kuliah? Wow, benar-benar.
1: Sorry, kayaknya waktu SMA juga, tapi waktu itu SoundCloud tuh.
0: Oh,
1: audio doang.
0: Iya, udah.
1: Kayaknya gue SMA
0: SoundCloud tuh.
1: Looknya kurang. Jadi di
0: kenapa gitu?
1: Jadi ya udah audio aja. Okay. Dan persebaran tuh di teman-teman sekolah aja yang tahu.
0: Okay.
1: Oh, si A lagi ini nih apa? Karena waktu itu kayak beberapa teman gue juga ada yang main SoundCloud. Jadi kayak ayo dong gue request lagu nih gitu-gitu
0: ala. Iya benar sih, ada daerahnya juga SoundCloud tuh ramai banget. Orang-orang masih ke cover di situ sebelum akhirnya berpindah ke YouTube ya berarti ya.
1: Betul.
0: Ke YouTube ya. Benar-benar dan akhirnya single pertama adalah Pura-Pura Lupa.
1: Pura-Pura.
0: Sampai sekarang adalah single ke-14 berjudul Menyala.
1: Menyala. Harusnya kalau enggak salah 14.
0: Aku baca 14 ya. Kalau ada yang mungkin salah bisa dikoreksi. Oke, sebenarnya kalau single Menyala ini secara garis besar tuh bercerita tentang apa nih?
1: Ini ceritanya tentang butterfly era.
0: Wow, oke. Okay.
1: Oh, gue tuh masih bisa ngerasain jatuh cinta ya. Setelah mungkin beberapa waktu lalu yang punya perasaan yang tidak menyenangkan sama cinta, okay, trauma dan lain-lain itu kayak oh gue masih bisa punya tempat di hati orang ya, dihargai hatinya ya.
0: Oke.
1: Dan memaknai sebuah lagunya kayaknya hidup tuh santai aja deh. Maksudnya kalau dari segi musiknya ya, gak usah yang terlalu berat-berat dengan musik ini tuh lu bisa mengarungi hari yang luar biasa menyenangkan kok.
0: Wow, oke. Secara apa ya? Secara tema, secara POV ini udah beda banget berarti.
1: Beda
0: ya?
1: Banget.
0: Sama bahkan kalau kita tarik ke single ya, pertama udah beda banget tuh. Yang patah hati sekarang lebih ke butterfly era. Apa alasannya lu akhirnya ngambil POV ini nih?
1: Sebelumnya mau nyampein dulu, okay, ini yang nyiptain lagu itu namanya Nanda Wijoyo.
0: Okay.
1: Jadi kayak songwriter dari Bali.
0: Shout out ya.
1: Karena kerja sama kantor punya lagu A, abis itu didengerin terus gue ngerasa kayak wah ini kayaknya agak cukup menarik untuk dicoba. Karena kayak gue ngerasa juga sekarang kan udah banyak ya, maksudnya disuguhkan genre-genre musik tuh lagi banyak banget nih.
0: Yes.
1: Ada you name it, ada
0: hipdut,
1: ada timur-timuran. Gue rasa kayaknya gak ada salahnya kalau gue kan kayaknya agak janggal kayak kalau terlalu nyebrang ke sana. Setidaknya lu ngambil senengnya deh.
0: Okay,
1: gitu. Ini kayak boleh dicoba deh. Hype senengnya aja kayak ngarungin hari-harinya tuh enggak yang set vibes banget kalau misalkan lu di kendaraan atau kayak pakai headset tuh kayak menyenangkan gitu.
0: tapi lu awalnya dikasih demo berarti kan.
1: Yep.
0: Ini udah tertarik banget tapi lu ketika nyanyiin, ketika bawain ini lu ada ngerasa kesulitan enggak sih?
1: Ini juga fun fact, rekamannya cuma 1 jam setengah.
0: Wow.
1: Cepet banget. Gue juga kayak
0: itu
1: cepet banget. Karena lagunya tuh ringan banget,
0: okay,
1: gitu
0: loh.
1: Jadi tidak perlu yang terlalu apa namanya, mendalami yang sedihnya. Biar kadang kan suaranya kan kalau gini, kalau misalnya di radio juga ada kayak smiling voice-nya.
0: Yes,
1: ini bener-bener kayak udah lo ngalir aja, berasa kayak lagi menyenangkan pas lu zaman kecil ke let's say ke Dufan atau main sama teman yang kayak bener-bener menyenangkan gitu aja. Dan musiknya juga enggak yang terlalu ribet banget. Yes. Jadi kayak bawain pas recordingnya juga enjoy banget sih.
0: Wow, terbukti satu
1: cukup
0: setengah
1: mudah
0: jam ya.
1: Gitu.
0: So easy banget nih kayaknya deh ya, benar-benar. Alright, tapi kalau kita balik lagi ke ngomongin soal lagunya gitu ya, ceritanya. Ini kan butterfly era ketika tadi dibilang mungkin seseorang yang trauma jatuh cinta tapi akhirnya bisa merasakan cinta lagi.
1: Karena di prekursnya dia tuh kayak ada liriknya, dari berjuta manusia yang ada di dunia, mengapa dia jawabannya? Dik tuh juga masih bertanya-tanya kayak, nih dari sekian banyak orang yang di Indonesia aja deh.
0: Benar.
1: Dia nih orangnya nih kayak gitu, karena kayak masih agak kayak, duh gue ngasih hati ini gak apa-apa gak ya gitu.
0: Oke, berarti sebenarnya butterfly era ada, cuman di situ juga ada keraguan ya.
1: Tapi ragunya gak yang sampai aduh kayaknya gue belum siap. Enggak, tapi kayak
0: oke.
1: Yakin nih gitu yang kayak
0: ih, ya benar-benar
1: bisa bener. Nih
0: benar-benar benar-benar gitu. Menarik, gue jadi penasaran nih, makin penasaran sama singlenya. Mending kita dengerin dulu single terbarunya Mahen, Menyala nih ya. Kira-kira seberapa menyala nih tentang cinta di lagu ini. Jadi kita langsung aja dengarkan, ini dia Mahen dengan Menyala.

0: MLC Music Live Channel. Dan tadi kita sudah mendengarkan single terbarunya Mahen, Menyala.
1: Menyala.
0: Yang gue jujur, itu easy listening banget. Kalau kata lo tadi, ini adalah lagu yang mungkin diplay di mobil sama orang ya, sampai 3 kali, 5 kali juga orang gak apa-apa gitu kan. Gak kayak ngerasa kayak, ah ini lagi ya.
1: Kayak gak, mungkin gak yang jadi top of mind banget. Tapi kalau misalkan lo pengen lagu yang simple untuk di perjalanan lo, mungkin ini bisa jadi opsi.
0: Betul, mungkin kalau lo butuh kayak ya lagu-lagu yang menemani perjalanan aja, yang santai, menyenangkan moodnya itu kan, biar jadi seneng gitu kan. Ini lagu yang cocok ya.
1: Jangan lupa request juga di Pro 2.
0: Itu dia kuncinya. Tapi kan berarti di lagu ini bercerita tentang apa ya, kalau fase mungkin kayak fase PDKT gitu ya.
1: Iya.
0: Fase PDKT ya, mungkin buat apa ya, sebagian orang tuh cukup menakutkan. Karena mungkin punya trauma itu lagi. Bener. Gitu kan. Kalau dari lu sebenarnya ada gak sih pesan buat orang-orang yang mungkin takut nih buat jatuh cinta lagi nih?
1: Menurut gue kalau misalnya emang belum siap ya gak apa-apa.
0: Yes.
1: Gak harus cepet itu.
0: Gak harus dipaksain gitu kan.
1: Kadang soalnya hidup itu sederhana.
0: Yes.
1: Yang bikin gak sederhana itu komenan tetangga dan orang-orang.
0: Itu dia. Yeah. Komenan netizen ya.
1: Iya, kalau misalkan lo nya juga, ya udah nyantai aja. Kalau misalkan kumpul keluarga ditanya juga, kapan nikah? Kalau lo nikahin dan kayak, iya nanti. Itu kan juga udah clear.
0: Iya bener.
1: Gak usah yang kayak, kenapa sih dia harus nanya kayak gitu. Itu jadi pergumulan lo sendiri. Begitu bener. Juga tentang PDKT ini. Jadi kalau misalkan yang belum siap ya gak apa-apa. Gak harus sekarang.
0: Okay.
1: Karena menurut gua ngambil dari kutipan orang, gua pernah lihat di TikTok lah. Hubungan itu, let's say pacaran itu, okay, bukan tren, itu tuh komitmen soalnya antar dua orang. Jadi kayak bukan karena gua udah punya pacar nih, lu belum. Gak sesederhana itu sebenarnya. Yeah, jadi kalau misalkan belum siap enggak apa-apa.
0: Yeah,
1: kalau enggak punya itu juga bukan aib, ngerti enggak sih?
0: Betul.
1: Kayak ya udah, mungkin lu harus ngelakuin yang lain dulu, senang-senang dengan cara lu sendiri dulu juga enggak apa-apa. Cocok
0: banget. Benar. Punya pacar bukan buat kayak flexing lu punya Mini Cooper gitu kan.
1: Iya. Yeah. Kalau lu gak punya pacar, tapi kan lu tetap punya Mini Coopernya.
0: Ah, itu sih? Dia.
1: Iya, gak harus punya pacar lu buat flexingin
0: Mini Cooper lu. Nah, itu. Bener.
1: Jadi dibikin santai
0: aja, bro. Kayak semua orang punya waktunya masing-masing.
1: Timeline-nya masing-masing. Kalau emang waktunya, ya udah kan dikasih.
0: Bener. Dan kadang juga kita mungkin ya lagi gak butuh gitu kan. Lagi gak mencari juga, tiba-tiba datang juga bisa juga kan.
1: Kadang di momen yang lu gak duga-duga lah, di tempat yang lu gak duga-duga.
0: Betul, itu dia. Tapi kalau lu sendiri pernah gak sih ngerasa kayak takut buat jatuh cinta lagi?
1: Oh iya, sorry, gue ke-skip tadi. Takut jatuh cinta lagi karena mungkin seiring bertambahnya usia ya. Sebenarnya bukan takut jatuh cinta sih.
0: Okay.
1: Lebih kebingung ini PDKT-nya gimana nih ya.
0: Oh, iya
1: mulai
0: sih.
1: Mulai awalnya gimana. Yeah. Kayaknya kalau bilang takut jatuh cinta tuh agak biasa aja sebenarnya. Kalau emang suka, ya enggak pak. Maksudnya kayak, karena kan lu kan kadang suka sama orang tuh kayak random banget tuh. Suka sama cinta tuh beda nih. Suka kan masih tahap awal ya. Jadi
0: bener.
1: Gue suka lagi, gue tertarik lagi nih.
0: Yeah. Yeah.
1: Itu kayak gak takut, tapi mulai PDKT-nya yang bingung aja sih.
0: Bener
1: kayak,
0: sih.
1: Ini dia gak ya orangnya?
0: Iya, yeah. Bener. Kayak kita lagi main bola tuh kayak ngebongkar pertahanannya gimana nih?
1: Yeah.
0: Lewat mana nih? Pakai taktik apa nih?
1: Aduh, gitu kan. Backnya Maguire lagi nih. Doi tinggi lagi nih.
0: Yeah, tapi kan gak dipanggil timnas Inggris.
1: Ya itu. Dia langsung klarifikasi. Tapi gue suka MU, jadi gue kayak dia terharu sih dia sampai nulis gitu
0: pesan. Gokil. Kenapa jadi tiba-tiba ke MU ya? Maguire.
1: Ini agak sedikit menyimpang dikit.
0: Okay.
1: Gue lebih banyak tahu pengetahuan bola daripada musik. Jadi kayak kalau misalkan nyerempet kesini juga gak apa-apa kalau pendengarnya sahabat Pro 2 ini mau denger.
0: Enjoy. Gue sama kok, makanya gue arahin ke situ. Gue gak ngerti musik. Ngerti ya bola. Alright, gue sekarang kayaknya mau ngajak Mahen buat main games dulu nih.
1: Oke.
0: Okay. Lo ingat gak terakhir main games apa di sini?
1: Gue lupa lagi.
0: Lupa ya?
1: Setahun lalu, Pak. Setahun lalu. Enggak, bentar dulu.
0: Apa?
1: Kenapa sih Kwanza masuk orang yang gak ngapa-ngapain? Kwanza ngapain lu?
0: Oh, ini ngomongin bola lagi deh.
1: Gue masih kesel sama dia yang masuk kan. Kalaupun gak menggoyer gak apa-apa, tapi kenapa dia?
0: Oh iya, bener sih. Kan tapi di Leverkusen bagus ya?
1: Yakin. Kalau bagus juara.
0: Oh iya juga sih. Tapi kalah sama Arsenal ya. Oke, balik ke topik. Kita bakal main games. Namanya adalah Rakus Rapid Question. Gue punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat aja ya.
1: Oke.
0: Okay. Alright, kita langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang bikin kamu langsung bahagia.
1: Fadel. Oh ya, really? Itu first thing first. Di, gitu.
0: Kalau kalau Fadel sama bola.
1: Bola lagi gue.
0: Bola. Tetap bola.
1: Enggak, kalau misalkan bola kayaknya enggak bisa kalau sendiri doang. Kalau oh, padahal iya bisa sih. Sendiri pakai mesin soalnya.
0: Oh iya benar sih. Benar-benar. Kadang kalau kita bikin kayak main bola, mini soccer atau futsal, susah ngumpulin orangnya.
1: Enggak, lu diketawain orang kalau sendiri doang bawa bola. Lu main crossbar challenge juga sendiri doang kan, lu mungutin bola sendirinya juga capek.
0: Iya sih. Si seru. Alright, oke. Oke, next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
1: 2020 waktu Pura-Pura Lupa rilis.
0: Oke, okay, why? Kenapa?
1: Star syndrome gue. Kesel banget.
0: Kesel banget ya.
1: Yeah. Kayaknya mungkin itu kayak, hah, kamu belum siap kata Tuhan. Udah, saya kasih COVID aja.
0: Iya sih, abis itu langsung COVID berarti ya, 2020 kan. Benar-benar. Tapi kan
1: bisa apa namanya?
0: Menciptakan lagi.
1: Bukan, bisa harus bisa punya kontrol diri sama sama okay. Emosi di orang-orang sekitar lah.
0: Iya, menyebalkan
1: soalnya jujur. Tapi oh, yeah. Kalau gua ingat untung kayak cuma 6 bulan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kayak wow, banyak yang ninggalin.
0: Kerasa ya akhirnya ya.
1: Tapi,
0: akhirnya
1: kerasa ya. Gua sangat bersyukur karena sekarang udah bisa dijadiin bercanda gitu loh. Kayak, okay. Eh udah gak apa-apa.
0: Iya
1: bener. Gue juga bener, kayak bener. Ngobrol sama orang di beberapa interview juga bilang, wah lu star syndrome gue sih.
0: Iya bener.
1: Kayak,
0: bener.
1: Kayaknya itu gue gak bisa mungkirin tuh karena emang enak kalau di.
0: Iya sih. Kasih spotlight gitu kan.
1: Wah enak banget. Tapi ternyata gak siap gue.
0: Iya udah. Iya sih udah. Tapi ya itu adalah cerita masa lalu.
1: Iya. Bagian dari sebuah cerita sampai betul. Yang di titik menyala sekarang.
0: Benar. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lu pas masih kecil apa?
1: Jadi pemain bola.
0: Pemain bola? Serius lo?
1: Serius.
0: Lu pernah ikut SSB gitu gak sih?
1: Pernah, tapi cuma 3 bulan deh kayaknya.
0: Oke.
1: Jadi waktu itu gue punya tetangga, Hamka Hamzah kalau tahu.
0: Oh iya, serius.
1: Bokap gue ketemulah sama beliau nih. Uh-uh. Lupa waktu dia mancing atau main layangan gitu. Tapi layangan yang lomba.
0: Oke, okay, maaf.
1: Terus ternyata. Jadi kayak ditanya, oh nama bokap gue Anton kan. Pak Anton punya anak, punya cowok. Oh yaudah sini nanti ikut saya kalau misalnya saya ke Ragunan. Waktu itu masih di Persija.
0: Oke.
1: Okay. Ini lama banget. Yeah, waktu itu SSB-nya Jayakarta.
0: Jayakarta,
1: gitu. Benar. Jadi, tapi karena apa namanya latihannya harus bareng, terus dia pindah klub, jadi udah mulai pelan-pelan memupus mimpi cita-cita okay. Gitu lah. Kayak gue gak bisa nih.
0: Gak bisa.
1: Soalnya ya juga orang tua gue kayak yaudah sekolah aja dulu. Jadi emang bukan di jalurnya dari kecil atlet gitu loh.
0: Okay.
1: Itu kebetulan.
0: Kebetulan aja ya, momen aja ya.
1: Sebuah kesengajaan yang ternyata gue seneng.
0: Oh,
1: tapi
0: okay.
1: Ya itu.
0: Alright. Jadi ya bola akan selalu menjadi pelarian ya ketika lu jenuh bernyanyi mungkin. Oke, okay, kita lanjut. Kalau lu punya mesin waktu, kira-kira lu mau ke masa lalu atau masa depan sih?
1: Masa depan.
0: Why?
1: Karena masa lalu gue udah tahu ceritanya.
0: Oh iya juga sih, bener sih. Yeah.
1: Gue pengen tahu nih ke depan nih bakal gimana nih.
0: Oh.
1: Karena kalau misalkan masa lalu gue pengen ngerubah, kayaknya bakal kerubah semuanya deh. Ngerti gak sih?
0: Iya yeah, bener
1: satu
0: sih.
1: Satu aja lu ubah nih, bener-bener yeah, ngubah titik sekarang. Jadi kayak gue pengen tahu masa depan aja.
0: Oh oke. Okay.
1: Tapi itu pun gak mau gue rubah, maksudnya gak pengen.
0: Pengen tahu aja.
1: Pengen tahu aja. Okay. Kalau yang kemarin ya udah lah.
0: Berarti lu bukan orang yang kayak menyesali apa yang pernah lu lakuin di masa lalu.
1: Mungkin pernah ada di masanya yang kayak nyeselan banget orangnya, tapi kalau sekarang kayaknya lebih asik, lebih menyenangkan menjalani harinya kalau misalkan tanpa penyesalan yang iya terlalu berlarut-larut sih.
0: Iya benar sih, benar-benar.
1: Dijadiin pelajaran aja. Apalagi kalau misalkan itu berlaku di diri lu sendiri, maksudnya nyeselnya karena kelakuan lu gitu. Jadi ya udah lu belajar untuk nerima itu karena enggak dunia ini tidak berporos sama lu doang.
0: Yes.
1: Lu right. Lu enggak apa-apa gitu lu nangis-nangis sekarang, tapi dunia tetap jalan. Soalnya ini waktu tetap jalan.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi udah pelajaran aja.
0: Iya, jadi enggak usah berlarut-larut lah ya, enggak usah menyesali hal sesuatu yang terlalu.
1: Tapi lebih. Boleh punya space untuk kayak sedih itu silakan.
0: Betul.
1: Tapi kalau terlalu larut takutnya malah ngerusak kemana-mana, jadi ngeganggu aja sih.
0: Betul. Alright, itu dia. Oke. Kalau ada part atau lirik favorit di lagu Menyala, apa itu?
1: Bentar. Ini kontek.
0: Oke.
1: Gue sangat lupa lirik.
0: Oh iya. Sesusah itu lo buat ngambil lirik.
1: Sesusah itu.
0: Terus gimana kalau live?
1: Jadi gue pernah salah lagu.
0: Oke. Okay.
1: Cepat. Skip dulu di menyalanya. Waktu itu gue pernah lupa lirik lagu. Misalkan A.
0: Oke. Okay.
1: Bunyinya B. Tapi emang karena mirip.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue gini. Kayaknya salah deh. Gue ngomong di mic. Bentar. Ulang. Saya salah ya. Terus kayak mereka jadi ketawa aja. Terus gue juga punya beberapa. Gimana ya. Gue kadang agak janggal kalau gue sebutnya fans. Teman-teman yang selalu okay. nonton gue lah. Okay. Teman-teman dekat. Dia tahu gue gak apalan lirik.
0: Yes.
1: Dia beginin lirik ke gue.
0: Serius?
1: Soalnya gue gini nanya. Nanya apa?
0: Oke.
1: Baik lagi kalau di menyala. Di ref sih.
0: Oke, okay, boleh gak nyanyiin dikit?
1: Gak, simple banget ya. Itu padahal kayaknya, yang mana ya? Gue masih roaming. Gue tau. Itu potongannya gini.
0: Oke, okay, boleh.

0: oh gue bisa jatuh cinta lagi nih.
1: Yes, yes. Itu benar-benar kayak lu tuh layak dan boleh untuk jatuh cinta
0: boleh,
1: lagi.
0: Boleh.
1: Sangat boleh gitu kan. Alright. Oke, okay, terakhir deh kita manifestasi ya. Kira-kira seorang Mahen lagi ada di mana dan lagi ngapain 5 tahun yang akan datang?
0: Gue lagi begini sih,
1: Bang. Eh, sedap. Apa itu?
2: Duk.
1: Keren selebrasi Mbappe.
0: 5 tahun lagi gue gak terlalu bisa deskripsiin. Mm-hmm. Kenapa gak bisa bayangin ya. Gue cuma, menurut gue, mm-hmm, dengan pengendalian emosi yang sekarang sudah bisa gue jalanin,
1: yes,
0: gue mungkin 5 tahun ke depan akan lebih, sangat-sangat lebih tenang lagi sih.
1: Oke, okay.
0: Untuk menyikapin banyak hal.
1: Betul.
0: Gak terlalu kayak, gimana nih? Kalau ngapainnya nggak tahu, tapi okay, setidaknya kalau lu punya pengendalian emosi yang baik, lu mau ngapain aja nggak takut gitu, kayak
1: yes,
0: gitu.
1: Betul, semua akan gue hadapi dengan tenang ya. Pendewasaan bro. Itu dia. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bersama sama Mahen, jadi pasin tetap di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahen.
1: Halo.
0: Alright, kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang udah bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Oke.
0: Okay. Ini ada dari Luktiana. Luktiana benar. Gokil apa? Ini katanya mau tanya nih, perasaannya gimana bawain lagu yang vibes-nya beda daripada lagu-lagu sebelumnya?
1: Perasaannya agak bingung aja di awal karena kayak tidak terlalu terbiasa dengan vibes yang menyenangkan.
0: Bener.
1: Karena kayak mungkin orang juga melabeli mainnya kayak main dengan sad boy-nya gitu.
0: Yes.
1: Jadi kayak pas nyanyi lagunya Menyala yang seneng ini agak keder awal-awal sih. Tapi kayak ya udah ini tetap saya kok.
0: Saya bener. Gue juga denger Mahen banget ke suaranya masih Mahen gitu kan. Segalanya musiknya juga masih Mahen, masih masuk kok gitu kan. Tapi emang ini salah satu yang challenging juga buat lo ya. Berarti di dunia musik ya, mencoba sesuatu yang baru.
1: Berbeda.
0: Itu. Alright. Dan ini juga katanya salam dari Mahen Indonesia.
1: Halo. Alright. Eh kemarin by the way udah 4 tahun.
0: Oh iya.
1: Jadi serius? Dia bikin celebrate gitu.
0: Oh iya. Gokil. Congrats buat Mahen.
1: My hand, bener ya?
0: Congrats, gokil. Udah 4 tahun, solid ya berarti ya?
1: Solid.
0: Gokil. tapi lo punya cerita gak sih? Maksudnya ada momen-momen yang unik yang terjadi dengan My Hand tuh ada gak sih?
1: Kalau unik tuh kayaknya...
0: Yang memorable lah buat lo lah.
1: Oh ada... Menurut gue My Hand ini...
0: Mm-hmm.
1: Kalau ada yang di Jabodetabek... Mau di mana aja disamperin sih.
0: Oh iya.
1: Naik kereta.
0: Wow.
1: Maksudnya kayak
0: se-effort itu ya.
1: Solid.
0: Respect. Gokil.
1: Rumahnya di kayak di Tangerang. Kita di Bekasi manggung di Bogor. Di gas.
0: Serius?
1: Iya. Naik kereta.
0: Gokil.
1: Keren.
0: Gokil. Salut sih. Salut. Respect bro. Alright lanjut. Ada Noval Algivieri nih. Katanya, halo Kak Mahen, apa kabarmu? Masih ingat gak dengan saya? Wah, Anda siapa ya? Oh katanya dia pernah nonton Kak Mahen waktu di Samarinda tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, sempat nanya-nanya juga pas di hotel katanya. Lu inget gak ditanya-tanyain orang di hotel?
1: Karena ingetan gue setara ensen.
0: Lirik lagu aja lupa ya.
1: Coba Noval.
0: Noval Algivieri.
1: Saya gak mau bullshit juga, saya lupa. Tapi terima kasih sudah sudah chat di Pro 2 ini. Yoi. Jadi semoga kamu sehat ya. Bener. Doain semoga saya bisa ke Samarinda lagi.
0: Nice. Amin. Alright. Terus ada dari Viko Fakih.
1: Viko. Kaya,
0: apakah selanjutnya akan bikin lagu yang happy lagi atau mau coba musik yang beda lagi nih? Seperti hip hop katanya. Tiba-tiba yo.
1: Gimana next-nya? Terpuruk terpenjara dalam jiwa.
0: Keras hati.
1: Kalau enggak ini yang Bondan Prakoso.
0: Oh, eh benar. Apa? Gimana kok gue lupa?
1: Satu dari sekian.
0: Itu
1: kan Gen Z. Rap Gen Z.
0: Gue gak yakin Gen Alpha pada tahu tuh. Gue gak yakin sih.
1: Balik lagi ke pertanyaannya. Kalau misalkan ke apa hip hop gitu kayaknya agak terlalu jauh. Tapi
0: ya,
1: kalau misalkan ke lagu-lagu yang senang di seputaran pop yang gue apa ya namanya, pop ceria atau pop ballad, bahasanya sangat-sangat baru. Ceria. Itu masih tidak menutup kemungkinan.
0: Oke, alright. Berarti selama masih di pop perpopan ya, gitu masih kemungkinan akan
1: pop
0: ya.
1: Ice.
0: Aduh, hati-hati batuk.

0: pura-pura lupa versi Hibdut.
1: Kalau itu di remix aja, duanya nggak usah take ulang, nggak apa-apa, lu bikin aja, silakan ambil nih soundnya, lu bikin itu nggak apa-apa gue.
0: Tapi jangan lu yang janji ya.
1: Kurang pasti, gue yakin nggak mau denger lu.
0: Iya, alright, oke gitu ya, Vico pakai ya. Berarti selama masih di ranah pop masih akan digas gitu ya kan.
1: Gas terus.
0: Jadi ditungguin aja gitu ya ke depannya. Tapi lu ke depan bakal ada apa, album kah atau single-single lagi masih?
1: Kemungkinan besar kayak akan ada album di tahun ini. Semoga dilancarkan ya.
0: Gokil. Jadi belum bisa ada yang di spill ya?
1: Belum
0: bisa.
1: Karena belum ada materinya. Ada satu
0: ya.
1: Ada satu.
0: Menyala.
1: Enggak.
0: Oh, bukan.
1: Satu lagi ada. Ya. Berarti dua. Gue jujur aja lah. Gue usahin terlalu kayak gini. Kan memang harus yang dekat aja.
0: Bener.
1: Jadi jangan kayak, ya kami udah nyiapin. Boong. Jangan boong.
0: Ya realistis aja.
1: Ya memang mungkin ada. Cuma kalau misalkan lu ngeliat gue, kayaknya terlalu petantang-petantang untuk nyiapin semuanya tuh udah lengkap. Boong. Jadi gue bilang, belum nih. Cuma waktu itu udah ada omongan,
0: okay.
1: Kita album memang enak tahun ini.
0: Gas.
1: Gitu aja.
0: Iya bener. Masih ada waktu banyak.
1: Iya ada.
0: Masih. Tadi aja rekaman cuma 1,5 jam gitu kan. Lu hitung aja sehari bisa dapat berapa lagu.
1: Tapi ngumpulin lagunya 1 tahun dulu. Rekamannya 1,5 jam. Tapi lagunya 1 tahun dulu nih. Berarti kalau 8 tahun dong albumnya. Kita tahun ini bisa. Yuk berangkat.
0: Jadi ditunggu aja nanti di tahun ini. Semoga bisa terwujud ya albumnya ya. Alright, dari Mahen mungkin ada yang ingin disampaikan buat Pro 2 FM, teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Dan
0: juga buat Mahen.
1: Oke, thank you so much untuk teman Pro 2
0: yes.
1: Yang dari Aceh sampai Cirebon. Sampai sini doang. Dari gue salah di awal tuh. Harusnya Sabang kan. Tapi gue deket nih kayaknya nih. Aduh, ini kalau gue lanjutin ke Merauke jadi enggak lucu nih. Jadi gue patahin aja lah. Dari Sabang sampai Merauke.
0: Emang orangnya komedi sih.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Didoakan saja kalau misalnya kalian tanya, "Bang, kapan ke ini? Kapan ke sini? Ke sini nih?" Saya juga mau.
0: Okay.
1: Jadi semoga bisa nyanyi, bawain lagu Menyala ke sana. Dan ya jangan lupa request lagu-lagu ku. Gak harus yang Menyala kok. Kalau misalkan emang kalian belum aware sama lagunya, it's okay banget. Tapi semoga kalian bisa mendengarkan dulu sedikit-sedikit. Kalau mau request lagu pura-pura lupa di Pro 2 juga gak apa. Beneran gak apa-apa.
0: Gak apa, iya bener.
1: Tapi maksa lagu sendiri bukan lagu gua. Okay. Gak usah Menyala gak apa-apa.
0: Bener,
1: masih sedianya ada. Kayak orang-orang tuh dengerin, oh main tuh masih ada. Gitu.
0: Iya benar-benar. Jadi pelan-pelan aja dengerin dulu satu-satu dari lagu yang lama sampai mungkin nanti bisa ke yang Menyala gitu kan.
1: Gitu lah.
0: Alright. BTW kalau MV ini udah ada belum sih?
1: Udah ada. Lagunya kok lagu? Asbun. Gini.
0: Oke.
1: Bukan yang penting. Bukan ngomong yang penting, tapi yang penting ngomong. Ngomong dulu.
0: Berpikir.
1: MV-nya udah ada karena di tanggal 13 Mei kemarin itu berbarengan semua dari audio di digital streaming platform dan juga di kalau mau ada visual itu di YouTube juga udah ada. Jadi silakan ditonton, didengarkan di seluruh kesayangan kalian. Di seluruh DSP kesayangan kalian.
0: Ya, dan juga di YouTube channelnya apa namanya? Mahen.
1: Lucu gua.
0: Iya, ayah enggak ada itu ya, nyala YouTube gua.
1: Di Petrus Mahendra official.
0: Ah, itu dia. Pokoknya bisa dicek aja ya.
1: Tapi kalau misalkan kalian belum premium pasti ada gini. Halo.
0: Enggak usah.
1: Ya. Kamu lagi kangen liburan ya?
0: Listen. Udah pokoknya bisa dicek, didengarkan semua lagu Mahen di semua DSP dan juga music video MV visualizer bisa dicek di YouTube channelnya ya. Alright, dan jangan lupa teman Pro 2 buat selalu request lagu-lagu Mahen dan tentunya lagu Menyala juga bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Mahen.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you so much,
1: bro. Mas Erit.
0: Thank you. Sukses buat semuanya.
1: Terima kasih banyak.
0: Albumnya nanti kita bakal ngobrol lagi ya.
1: Oke.
0: Soal albumnya ya. Kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini di MLC Music Live Chat barengan sama Mahen ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Alright, kalau gitu gue Edita sama pamit dan juga ada
1: Petrus Mahendra pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye.

0: Is it your favorite song on your favorite radio?
1: Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, jaga malam, jaga malam, jaga malam. Bareng Fauzan tentunya untuk hari ini, ya kan? Tadi Fauzan udah spill juga waktu siaran sore tadi. Udah bergabung, ya kan? Dengerin suara Fauzan. Dan tadi kalian juga udah bergabung bersama Music Live Chat dari Jakarta tentunya, teman Pro 2. Dan sekarang bareng Fauzan, ya kan, teman kalian sampai jam 8 nantinya. Dan teman Pro 2... Oke. Okay. Nah, teman-teman dua, selama sejam ke depan kita akan ngebahas soal semua zona komunitas. Jadi teman-teman dua, mungkin Fauzan mau tanya nih untuk kalian semuanya zona komunitas, pengalaman-pengalaman kalian yang kalian mungkin tidak pernah lupa di saat komunitas teman-teman dua, ya kan? Kamu boleh

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.
5: Ini, mini, money, mo. Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her.

0: coy.
1: Nah ini dia. Jadi yang penasaran kalau gitu sih, kucing karena muka lihat bagaimana bentuk-bentuknya semuanya, kucing-kucingnya orang gitu. Jadi sebentar Fauzan akan spill juga ya kan, yang Fauzan mau ngebahas seputar komunitas. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

RRI dalam esensi buku 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey. Buku yang sangat berharga dalam pengembangan diri dan manajemen waktu. Prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku ini sangatlah penting untuk mencapai efektivitas pribadi dan profesional yang tinggi. Proaktif, fokus pada tujuan, prioritas, kerja sama, empati, dan perawatan diri merupakan unsur yang penting dalam sebuah kesuksesan. Buku ini menjadi salah satu rujukan utama bagi banyak orang yang ingin meningkatkan diri mereka. Buku ini telah mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia dan memiliki dampak yang signifikan dalam memandu individu menuju efektivitas pribadi yang lebih tinggi. Covey menguraikan 7 kebiasaan yang dapat membantu orang mencapai sukses dan keseimbangan dalam hidup mereka. Dari proaktivitas hingga sinergi, setiap kebiasaan disajikan secara rinci dengan contoh dan panduan yang praktis untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Covey juga menekankan pentingnya memahami nilai-nilai pribadi dan tujuan hidup dalam membuat keputusan. Buku ini tidak hanya berfokus pada aspek profesional, tapi juga pada perkembangan pribadi dan hubungan antar pribadi. Salah satu poin kuatnya adalah penekanan pada karakter, etika, dan prinsip-prinsip yang mendasari tindakan kita. Covey juga menyediakan alat-alat dan kerangka kerja yang dapat membantu pembaca menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan mereka. Salah satu aspek yang membuat buku ini begitu berharga adalah penekanannya pada pemahaman diri dan hubungan antar manusia. Covey mengajarkan kita untuk berfokus pada perubahan dari dalam diri kita sendiri sebagai pondasi untuk perubahan di dunia luar. Ini membantu kita tetap seimbang dan produktif. Buku ini tidak hanya memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pengembangan diri, tetapi juga mendorong pembaca untuk merenungkan nilai-nilai mereka dan berfokus pada karakter keseluruhan. The 7 Habits of Highly Effective People adalah buku yang sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin meningkatkan efektivitas dan kualitas kehidupan mereka. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.

baik kamu dan ya Mas Farhan Fauzan tentunya untuk malam hari ini pun berdua di Jaga Malam. Dan sekarang di jam 10 kita udah selesai tadi di zona komunitas, dan sekarang di jam 10 kita masuk ke notifikasi malam. Yang dimana notifikasi malam hari ini kayaknya Fauzan mau tanya-tanya seputar menjelang Idul Adha nih teman berdua, apalagi kayaknya long weekend lagi ya nantinya di minggu depan, karena nanti di Rabu itu orang lebaran Idul Adha, nanti di hari Kamis itu libur bersama. Kalau Jumat nggak tahu sih.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa gak ganti.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Ladies and gentlemen, may I get your attention please? Here is a man from the city. He called himself Trash Talk. So get yourself a cold beer. While you enjoy our entertainment, I would like to say thank you to all of you out there who's listening to this album. God bless this country.
7: Trash Talking, take four.

Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.

Smart Pro 2. Kenapa ya? Setiap saya bilang teman, pasti itu menurut saya belibet. Gak tahu kenapa ya. Tapi ya gak apa-apa teman bro ya. Saya tuh selalu masih memaksimalkan untuk bilang teman-teman terbaik kamu gitu. Dan kita masih di topik yang masih sama tentang kalian itu apa aja persiapan nanti di bulan, gak bulan sih, di Idul Adha nantinya. Apakah kalian nanti, apakah kalian berpuasa untuk seminggu nanti ini? Enggak nanti sih, sekarang udah berjalan sih dari hari Senin kemarin, teman-teman berdua ya kan, sampai nanti di tanggal

kalian menyiapkan baju baru juga kah, ya kan? Karena ada juga beberapa orang yang ku tahu kalau pokoknya Lebaran Idul Fitri beda, Lebaran Idul Adha beda. Pokoknya selalu hal yang baru berdua. Apakah kalian seperti itu juga, ya kan? Nah, nanti kita sharing-sharing lagi nih teman-teman berdua, ya kan? Sampai jam 11 nantinya, jadi kalian jangan kemana dulu. Tetap di 9.8 FM, Pro 2 dan Makassar, teman terbaik kamu. You know a lot of girls be thinking my songs are about them.

0: lagi bokeh.
1: Eh, kan bisa bayar bulan depan.
0: Eh, iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Eh, kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

saya baca di off air tadi agak lumayan juga sih. Ada juga yang berpuasa katanya 9 hari, ada yang katanya juga berpuasa nanti di hamin 1 lebaran atau hamin 2 lebaran nanti ada katanya untuk puasa nanti gitu. Kalau gitu semangat untuk kalian semuanya, semoga kalian sehat-sehat, stay safe, karena sekarang di Makassar itu kalau diperhatikan ya cuacanya tuh kadang hujan, kadang panas kayak tadi. Kayak kemarin beberapa hari hujan, ini panas banget lagi kayak tadi waktu mau pergi.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Suatu hari seorang gadis remaja pulang dalam keadaan menangis. Dan si neneklah yang pertama kali mendapati sang cucu menangis terseduh-seduh di halaman rumah mereka. Nenek pun bertanya, "Kenapa kamu menangis, cucuku?" Diceritakanlah olehnya kepada si nenek bagaimana dia menjadi bahan olok-olokan teman-temannya. Katanya dia tidak cantik, dia bodoh, dan masih banyak olok-olokan lainnya. Seperti duri mawar, celetuk si nenek tiba-tiba. Dan gadis tadi hanya memandangnya bingung. Si nenek tersenyum lalu berkata pada sang cucu, "Semua yang ada di alam ini tercipta dengan memiliki tujuan dan gunanya masing-masing. Bukan begitu?" Gadis tadi mengangguk kecil. "Lalu, duri pada mawar itu apa gunanya?" lanjutnya bertanya. Hewan-hewan, hama ataupun burung tidak merasa takut dengan duri mawar tersebut. Dan duri-duri itu pun juga justru tidak membuat kumbang-kumbang tertarik untuk menyerbuki mawar. Gadis tadi hanya terdiam, tak tahu harus menjawab apa terhadap kata-kata si nenek. Si nenek pun menceritakan dongeng singkat padanya. "Tahukah kamu, dahulu kala saat mawar pertama kalinya datang ke dunia, ia membuat bunga-bunga lain pada cemburu karena kecantikannya yang tiada tara. Saking besarnya rasa cemburu mereka, bunga-bunga tersebut pun sepakat untuk mengerubungi mawar dan menutupinya hingga tak ada mata yang dapat menangkap secuil pun sesak mawar. Sekian waktu hal tersebut berlangsung, hingga suatu hari mawar mengeluarkan sesuatu serupa kail yang melekat di tubuhnya agar ia bisa merambat memanjati bunga-bunga yang mengerubunginya tersebut. Sesuatu serupa kail yang disebut duri itulah yang membuat mawar berhasil melepaskan diri dari kerubungan bunga-bunga yang ingin menutupi keindahan dirinya." Si nenek memandangi sang cucu yang asik mendengarkan ceritanya. Dengan tersenyum, si nenek melanjutkan, "Keindahan ada di mana-mana di dunia ini, cucuku. Bahkan di tiap-tiap manusia, keindahan dan kecantikan selalu ada. Dan karenanya pula, dalam hidup akan ada saja bunga-bunga lain yang ingin mengerubungi untuk membenamkan kecantikan kita. Dan jika kamu tak ingin terbenam terundupkan oleh bunga-bunga lain, maka carilah durimu. Carilah durimu yang bisa membantumu memanjat, melepaskan diri dari kerubungan bunga-bunga yang mengerubungimu." Sahabat, terkadang kita hanya fokus pada kejelekan yang dilontarkan orang-orang kepada kita, sehingga membuat kita melupakan kecantikan dalam hati dan membenamkan kelebihan dan talenta yang kita miliki. Kuatkan diri kita untuk menggali potensi yang kita punya, sehingga kita bisa bersinar dengan prestasi.

0: Fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
1: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
0: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
1: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
0: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
2: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
3: Tenang, anakku. Tenang.
2: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
3: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli Toli.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

akhirlah seluruh rangkaian acara saran kami untuk hari ini, Jumat tanggal 22 Mei tahun 2026. Dan esok pagi saat kami kembali hadir melalui frekuensi 9,5.

0: Kompas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman Pro 2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah tiang agama. Ia merupakan ibadah yang paling utama dan menjadi pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menegakkan salat tepat pada waktunya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan." Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Namun, sayangnya banyak di antara kita yang sering mengabaikan salat tepat waktu. Ada yang menundanya karena pekerjaan, ada yang terlambat karena kesibukan duniawi, bahkan ada yang meninggalkannya sama sekali. Padahal mengabaikan salat tepat waktu memiliki bahaya yang besar, baik di dunia maupun di akhirat. Teman Pro 2 yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mengabaikan salat tepat waktu adalah bentuk ketidakdisiplinan dalam beribadah. Salat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat. Jika salat kita baik, maka seluruh amalan kita akan baik. Sebaliknya, jika salat kita buruk, maka seluruh amalan kita akan buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amal seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika salatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya." Hadis riwayat Tabrani. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mengabaikan salat tepat waktu bisa menjadi pintu menuju kemaksiatan. Orang yang meremehkan salat akan mudah terjerumus dalam perbuatan dosa. Salat adalah benteng yang menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jika benteng tersebut lemah, maka hati kita akan mudah terpengaruh oleh godaan setan. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah. Ketiga, mengabaikan salat tepat waktu bisa mendatangkan murka Allah. Salat adalah bentuk ketaatan dan penghambaan kita kepada Allah. Jika kita meremehkannya, berarti kita telah meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Nasa'i. Mari kita evaluasi diri kita. Apakah selama ini kita sudah menjaga salat tepat waktu, atau justru kita sering menundanya karena alasan yang sebenarnya bisa kita atur? Ingatlah, waktu salat adalah waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengubahnya sesuai keinginan kita. Marilah kita berusaha untuk selalu salat tepat waktu, menjaga kualitas salat kita dan menjadikannya sebagai prioritas utama dalam hidup. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi karena meremehkan salat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, "Jagalah segala salatmu dan jagalah salat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk." Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk istiqomah dalam menegakkan salat tepat waktu. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Sahabat kreatif, pada zamannya Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai sosok yang teliti, bahkan dalam urusan kesehatan. Dalam hal kecil seperti mencuci tangan juga sudah dianjurkan loh oleh beliau. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, jika seseorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaknya tidak memasukkan tangannya ke dalam bejana sampai dia membasuhnya 3 kali. Sahabat kreatif, hal ini tentunya erat sekali dengan kaitannya kita melindungi diri dari virus COVID-19. Rajin mencuci tangan adalah salah satu yang bisa kita lakukan untuk menekan penyebaran virus COVID-19 yang selama ini sudah lama mendiami Indonesia kita.

pengumuman. Kami infokan teman Pro 2, kamu telah memasuki zona santai siang. Selama 5 jam ke depan, kami akan menjamu kamu dengan Pro 2 Hitlist. LPK, lagu pilihan kamu. Info kuliner dan UMKM, info olahraga dan hiburan, dan info menarik lainnya di sekitar kita. Tetap dengarkan Pro 2 FM. Selamat menikmati.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Gimana yang enaknya kemana nih? Aku sih enaknya ke Pantai Losari aja kali ya.
1: Aku sih maunya ke Taman Cinta yang, tapi terserah kamu aja sih yang.
0: Lambung kiri bos.
1: Hah? Lambung kamu kenapa yang?
0: Mobil itu yang nyalip kita.
1: Kirain lambung kamu kenapa-napa yang.
0: Tapi itu kan membahayakan kita.
1: Loh kan gak apa-apa, siapa tahu aja dia buru-buru.
0: Lihat nih motor aja sampai goyang, hampir aja kita jatuh.
1: Iya juga ya.
0: Itu kan udah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Kalau mau nyalip atau melambung, wajib menggunakan jalur atau lajur sebelah kanan.
2: Bijaklah berkendara, utamakan

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

RRI, dalam esensi buku How to Influence and Influence People, karya Dale Carnegie, adalah panduan klasik untuk meningkatkan keterampilan interpersonal dan komunikasi. Buku ini menawarkan saran praktis tentang bagaimana membangun hubungan yang bermakna, mendapatkan pengaruh, dan menavigasi interaksi sosial dengan efektif. Carnegie menekankan prinsip-prinsip seperti menunjukkan minat yang tulus pada orang lain, mendengarkan secara aktif, memberikan apresiasi yang tulus, dan menghindari kritik. Melalui contoh dan anekdot kehidupan nyata, ia menunjukkan kekuatan empati, kebaikan, dan pemahaman dalam mencapai kesuksesan pribadi dan profesional. Buku ini wajib dibaca bagi siapapun yang ingin meningkatkan keterampilan sosial mereka dan menciptakan hubungan yang langgeng. Dalam buku ini, Carnegie juga membahas strategi untuk memenangkan simpati orang lain, mempengaruhi mereka secara positif, dan membangun reputasi yang baik. Carnegie menyoroti pentingnya menghormati pandangan orang lain, mengakui kesalahan kita, dan mencari titik kesamaan dalam pendapat. Carnegie juga menekankan pentingnya memotivasi orang lain dengan memberikan pujian yang tulus dan memberikan dorongan yang dibutuhkan. Dengan pendekatan yang ramah dan menginspirasi, buku ini memberikan pedoman praktis bagi pembaca untuk menjadi lebih sukses dalam hubungan pribadi dan profesional mereka. Dalam buku ini, Carnegie juga menguraikan konsep tentang bagaimana mengubah sikap orang lain tanpa memicu perlawanan dengan cara menyajikan ide-ide yang membuat orang lain merasa seolah-olah ide tersebut adalah milik mereka sendiri. Ia juga menekankan pentingnya mengelola konflik dengan bijaksana, menghindari perdebatan yang sia-sia, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Dengan memberikan contoh konkret dan tips yang mudah diimplementasikan, buku ini memberikan panduan yang berharga bagi pembaca untuk meningkatkan keterampilan interpersonal mereka dan mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif. Selain itu, Carnegie juga menyoroti pentingnya memahami perspektif orang lain dan berempati terhadap perasaan dan kebutuhan mereka. Carnegie mengajukan strategi untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang memperkuat hubungan, bukan merusaknya. Carnegie juga menekankan pentingnya memperhatikan

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 96,8 dari Produa FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum dan selamat pagi teman Produa dimanapun kamu berada. Didi bisa nemenin kamu iya di pada kali ini di hari Sabtu ini. Ini pertama kali lagi aku setelah hampir setahun lah ya nemenin kamu di hari Sabtu, biasanya Minggu. But it is okay karena gak ada yang berubah, nothing change at all. Aku tetap akan menyemangati kamu untuk kamu yang mengumpulkan mood berolahraga di hari ini karena mumpung weekend. Dan buat kamu yang stay di rumah, aku tetap hadirkan informasi-informasi yang pastinya bermanfaat untuk kesehatan, biar kita semua tetap sehat ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Produa.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, resikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Di hidup zaman modern, zaman digital, zaman sosial media, pasti ini banyak banget hal-hal yang bisa terjadi di kehidupan kita setelah majunya teknologi, bener gak ya? Jadi bukan cuman teknologinya aja, tapi ternyata kesehatan juga ngaruh. Seperti kesehatan mental, yang ini biasanya memang terjadi di era-era sekarang dan di... ya, aku gak bilang cuma di Gen Z atau di milenial, tapi di semua orang bisa ngalamin ini, teman Pro 2 ya. Dan sering banget dianggap si kesehatan mental ini adalah yang hal yang berat gitu. Apalagi memang untuk lebih sehat mental tuh memang harus mendetox dulu sosial media secara total. Jadi rombak jadwal tidur kamu sampai rutinitas olahraga yang ketat. Nah, biasanya justru yang biasanya ini menyelamatkan orang-orang yang punya masalah mental, justru karena harus ada pressure-nya, jadi ini seringkali memang memicu rasa stres yang baru gitu. Jadi padahal memang sebenarnya perubahan yang nyata tuh gak selalu lahir dari transformasi yang besar, apalagi yang drastis ya. Misalnya kalau misalnya memang kamu mengunjungi ahlinya, psikiater, itu pasti memang direkomendasikan hal-hal yang tadi aku bilang. Detox sosial media secara total, jadwal tidur yang diatur, terus juga olahraga yang harus dilakukan secara rutin. Nah, kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, tapi ini langsung berat buat kita kalau memang dilakuinnya langsung drastis yang kayak aku bilang tadi gitu. Makanya bisa menimbulkan stres yang baru. Padahal ternyata harusnya sih, perubahan tuh gak selalu hadir dari transformasi yang besar dan drastis. Karena ada penelitiannya, keberhasilan perubahan perilaku justru lebih sering dibangun ketika ada tindakan-tindakan kecil dan konsisten. Nah, makanya aku bakal spill kebiasaan-kebiasaan kecil yang sebenarnya hadir untuk kamu yang bisa bikin mental kita lebih terjaga dan lebih sehat. Apa itu Nindi? Nanti aku spill satu-satu untuk kamu. Jangan kemana-mana, stay with me di Swada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: will be request to second sort.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Jadi apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental? Tidak harus ada perubahan drastis, tapi kebiasaan-kebiasaan ini kalau kamu lakuin rutin, insya Allah mentalnya lebih sehat ya. Jadi kalau misalnya isi kepala kamu rasanya penuh banget gitu, ribut banget ya, terus kayak berputar-putar, coba deh untuk ngambil kertas atau jurnal, pasang timer misalnya 2-5 menit. Nah, tuliskan aja apa yang ada di kepala kamu saat itu, teman kedua. Dan gak usah mikirin strukturnya, bahasanya, ceritanya, alurnya, pokoknya tulis aja, karena tujuan ini untuk memberikan tempat pikiran-pikiran kamu tersebut itu yang berpindah dari cuman di kepala tapi ke kertas. Dan proses menulis ini ternyata terbukti ampuh loh untuk mengurangi kecenderungan merenung berlebihan, sekaligus memang membantu sistem saraf kamu menjadi lebih rileks. Dan aku memang sering ya menemukan beberapa adegan-adegan film yang berkaitan dengan kesehatan mental ketika si pemerannya datang ke ke psikiater, itu memang yang paling pertama adalah direkomendasikan untuk mencatat. Jadi kalau kamu selama ini bilang kenapa waktu SD kita nulisnya diary dan segala macamnya, ternyata secara sadar di pikiran kita tuh memang udah banyak banget waktu kecil, dan secara sadar juga si otak badan ini juga merekomendasikan kita untuk mencatat apa-apa yang ada di isi kepala kita. Aku juga udah jarang banget ya untuk nulis gitu, karena alhamdulillah mungkin berarti selama ini kesehatan mental aku masih aman-aman aja ya, karena belum ada beban pikiran yang kayak sulit untuk aku redam gitu. Paling enggak ada beberapa yang bikin aku khawatir, ya aku enggak tahu ya, mungkin ini aku belum cari tahu sih ini direkomendasikan atau tidak, tapi curhat ke AI. Jadi aku ngetik, dan mungkin itu selain mungkin dari apa ya, sebutan lain atau tindakan lain yang menyerupai menulis jurnal kali ya, karena aku menulis semua yang lagi aku pikirin aku tulis, terus ada feedback dari AI gitu. Cuman aku tidak merekomendasikan ini karena aku juga belum tahu apakah aman gitu curhat di AI atau enggak ya. Kalau misalnya setelah kamu melakukan journaling atau menulis diary itu belum cukup, coba aktifkan, lakukan maksud aku aktivitas fisik dengan durasi yang singkat dan bisa meningkatkan katanya sirkulasi darah dan memicu suasana hati kamu seperti dopamin dan serotonin. Tapi kuncinya harus menyenangkan. Jadi kamu gak perlu melakukan olahraga yang berat yang bikin kamu stres. Cukup putar satu lagu favorit kamu, terus kamu bisa dance whatever you want, bergerakan badanmu, mungkin seperti membayangkan bahwa kamu adalah dancer gitu ya. Jadi kamu tidak usah khawatir akan digest, ya lakukan itu ya emang di kamar kamu misalnya. Terus kamu bisa berjalan kaki di sekitar ruangan, karena bergerak dengan cara yang santai bisa membantu kamu untuk melepas ketegangan kamu secara instan loh, teman padua ya. Jadi gak usah ragu, jadi putar lagu kesukaan kamu aja, abis itu kamu journaling, putar lagu kesukaan kamu, kamu dance gitu, itu bisa membantu katanya untuk meringankan ketegangan mental kamu yang secara instan.

aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

96,8 dari Perdua FM, teman terbaik kamu. Apalagi bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental teman Perdua, yaitu selain ngejurnal, terus mungkin bergerak dengan lagu-lagu yang kamu sukai supaya dopaminnya keluar. Nah, jadi ketika stres ada kamu alamin, ini sesuatu yang familiar sebenarnya bisa jadi penenang yang sangat efektif. Misalnya menonton potongan video kamu dari masa kecil yang kamu sukai, mendengarkan lagu lama yang mungkin waktu itu waktu kamu SMP, SMA bawa brings memory, atau baca ulang satu bab dari buku favorit kamu, menonton adegan film mungkin yang kamu sukai, itu bisa sangat membantu kamu untuk lebih tenang. Karena otak kamu sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, jadi muncul rasa aman dan stabilitas yang bisa membantu menenangkan sistem saraf kamu yang lagi tegang-tegangnya gitu. Dan ternyata ya, tanpa kamu sadari lingkungan sekitar tuh kan terus bisa mengirimkan sinyal ke otak ya. Seperti misalnya tempat kerja dan ruangan yang berantakan juga bisa memicu kelelahan untuk mengambil keputusan dan bisa meningkatkan anxiety kamu. Dan kamu gak perlu membersihkan seluruh ruangan sekaligus kok, cukup pilih aja area-area kecil, misalnya meja kerja kamu, meja dapur, nakas kamu misalnya. Kamu bisa rapikan selama beberapa menit, terus kamu bisa ciptakan keteraturan di satu sudut kecil yang bisa mengembalikan kendali diri kamu dan memberikan rasa tenang ketika aspek kehidupan lain terasa kacau. Dan aku rasain ini banget sih, nge-organizer atau membersihkan ya, kayak otak tuh, aku tuh malas orangnya, aku mengakui aku malas, jadi kamarku berantakan banget. Tapi somehow otakku tuh ngerasa kayak udah enough, kamu bersihin deh, aku bersihin. Dan memang setelah itu mungkin rasa lelah juga, tapi bikin aku lebih pede aja, lebih percaya diri lagi, lebih ada lagi alasan untuk tidur di kamar ya, meskipun panas-panasnya. Dan jadinya enggak tahu kenapa, jadinya kepikiran aku tuh lebih ke, oh aku harus bersyukur karena aku punya kamar, jadi aku harus ngebersihin gitu. Jadi makanya aku bersihin, jadi terima kasih untuk diriku karena aku udah ngebersihin kamar ini gitu. Jadi kayak banyak banget insight-insight positif, padahal dari yang aku lakuin hal kecil itu aja, yaitu sekedar membersihkan aja. Iya, ada beberapa lagi teman Podo yang bisa aku spill untuk kamu, sambil nanti menunggu kapan bisa aku spill lagu pilihan kamu pagi hari ini.

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

96,8 RRI Produ FM, teman terbaik kamu ya. Lanjutin lagi, apa kebiasaan kecil yang bisa kita lakukan secara rutin tapi bisa membantu pastinya untuk menjaga kesehatan mental kita? Ngerjurnal udah, bergerak udah, terus menjaga kebersihan, organizer ya. Terus juga apa tuh tadi aku lupa satu lagi. Puterin hal-hal yang bikin kamu ingat masa-masa lalu. Nah sekarang ini ada dua step lagi, teman Pradua, sebelum kita closing. Jadi ketika ada stres yang kamu rasa overwhelmed and everything, coba kamu melangkah keluar ruangan sebentar dari kampus kamu, kelas kamu, kantor kamu, untuk menghirup udara segar. Cuci muka kamu dengan air dingin atau meletakkan tangan kamu di dada sambil memang tarik nafas dalam-dalam sebanyak 3 kali, dijamin pemikiran kamu akan lebih fresh dan menenangkan ya. Terus juga misalnya ternyata kalau karena kita memang makhluk sosial, maksud aku, jadi berhubungan sosial tuh memang akan jadi pilihan terakhir kita untuk menenangkan diri ya. Kalau misalnya manusia bikin kamu stres, berarti hewan-hewan kesayangan, ya kan, sahabat-sahabat kita, itu sebenarnya bisa jadi pelindung alami untuk kesehatan mental kamu. Jadi gak harus tentang interaksi yang lama atau selalu deep talk, tapi kayak momen-momen kecil aja yang kamu lakukan penuh dengan kesadaran sudah sangat berarti. Jadi coba ya, luangkan waktu kamu beberapa menit tanpa pegang gadget, ajak hewan kesayangan kamu main, dan ini bisa apalagi kalau kontak mata ya. Misalnya kontak mata sama ngobrol sama keluarga, sama teman, sama rekan kerja misalnya. Jadi interaksi ini bisa mampu menggeser sistem saraf yang darinya stres menuju ke kondisi yang lebih tenang gitu. Aku gak tahu kenapa ya, sebenarnya aku gak tahu aku yang stresnya atau kucing aku yang stres, tapi kucing aku tuh biasa datang tengah malam, bukan untuk makan, bukan untuk apa, tapi dia minta dielus-elus doang, minta dimain-mainkan doang. Setelah itu udah, kalau enggak dia tuh bisa berisik lama banget ya. Jadi kayaknya memang si kucing aja tahu, teman Prodo, kalau dia membutuhkan sentuhan manusia untuk feel better, apalagi kita manusianya gitu. Jadi enggak apa-apa banget untuk cerita, untuk sekedar ngedengar jokes-jokes teman kita yang lucu misalnya, itu bisa membantu kamu lebih santai dan lebih rileks ya. Jangan kemana-mana, habis ini aku bakal spill lagu pilihan untuk kamu, biar kita puterin di jam 8 nanti. Tetap di RRI Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?

96,8 RRI per 2 FM, teman terbaik kamu. Oh my god, suaraku udah hampir normal, teman per 2. Seneng banget karena aku tersiksa banget ya cuman beberapa hari sih. Tapi memang karena penggunaan suaraku yang you know, agak sedikit aktif akhir-akhir ini, but it's okay karena aku kedengarannya udah mulai hampir normal ya. Nah sekarang aku mau spill lagu pilihan kamu yang kita punya di pagi hari seperti biasa ya. Kamu bisa vote di jam 8 nanti. Aku spill pertama ada BTS yang Hooligan.

Bisa kamu foto teman Pro2 di 08 11 4 10 9 68 WhatsApp-nya, Instagram-nya di @rri_pro2makassar. Aku tungguin juga di RRI Digital, make sure kamu download dan di Play Store App Store kamu gratis. Yow.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.